0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Selamat pagi. Dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Negeri FM ingat sampai di

0: 8:17 minit pagi sekarang ini, masih lagi dalam Moh Kita Berpantun. Untuk anda semua yang baru je dengarkan Negeri FM sekarang, inilah masanya untuk anda berpantun bersama dengan Zu. Pembayangnya hari ini, pohon mengkudu di hujung desa, ambil daunnya dihiris-hiris. Di talian kita dah ada dah pemantun yang bakal membuka tirai untuk edisi hari ini, 23 Ogos. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Encik Jasli?
1: Khabar baik.
0: Alhamdulillah. Ramai tu nanti-nanti Encik Jasli minggu lepas.
1: Dengar tu.
0: Ya.
1: Itu dah dalam kereta ni pun, dalam kereta tu tak ada apa. Tak ada radio.
0: Oh, tak ada radio.
1: Tak ada panduan.
0: Ya, tak apalah. Okey, Encik Jasli, hari ni pembayangnya pohon mengkudu di hujung desa, ambil daunnya dihiris-hiris.
1: Waktu hidup carilah bahagia. Jangan kita membuat derita apa muram dan tangis.
0: Itu dia. Ada lagi ke pantun seterusnya?
1: Ada satu ya.
0: Silakan.
1: Kalau tuan pergi ke kota, jangan lupa membawa baldi.
0: Ya.
1: Gantunglah jarum cemilang di waktu di bulan dan hari merdeka. Tanda rakyat patuh dan sejati.
0: Ya, betul tu. Dah ada ke jalur gemilang kat rumah?
1: Dah ada lah.
0: Terbaik Encik Jasli. Ucapannya silakan Encik Jasli.
1: Rumah ni lapang, mana kau nak 1,000 bendera pun boleh cakap.
0: Boleh eh?
1: Kawasan.
0: Terbaik. Okey, ucapannya silakan.
1: Pertama Mbak Abdul Rahman Kodai Kampung Porah tu.
0: Ya.
1: Dengar khabar minggu mungkin dia berpantun.
0: Ya, dia suruh Encik Jasli.
1: Masuk Giman. Buat Tuan Haji Haji Musa Jepun tu yang ada di apa Kampung Tanjung Kota ni 9 tu kan. Buat Kak Ajah Nona binti Salam yang ada di peringkat 3 Pedal Abu Johnson tu.
0: Ya.
1: Azizah Ramlan.
0: Ya.
1: Dan Mak Usul Raja Alias pada setting 3 Blok H tu kan. Dengan boyfriend dia tu dekat bertanggulu Ramli tu.
0: Ya.
1: Selamat pagi lah. Juga tu Haji Hamid Maknoh. Abdul Hamid Maknoh yang berada di Kampung Pulau Dengkel tu. Ineh Johor. Kalau dengar lah Zani Selangor tu, oh ya. Tuan Haji Abdul Kadir nak sebuah jano di Bukit Senggih tu kan.
0: Ya.
1: Azizah. Kak Azizah di Pelda Pasal 1 Jelabu tu.
0: Ya.
1: Masuklah ke Zah Pantun.
0: Cepat.
1: Dan juga banyak apa DJ kita yang baik hati dulu. Faizal Ashad di Cerat.
0: Okey.
1: Haji Safarudin Abdullah berada Kampung Gondah Rombau tu kan. Ngasalih. Apa Raup di Raup Draman tu. Mana duduk kan Raup Draman tu?
0: Ya, nanti
1: ni semua DJ baik-baik kau macam Adam semua tu kan. Cukup bagus mesra tu lah kan dia.
0: Ya.
1: Kita selalu buat perjumpaan dan rancang-rancang dia memang menaikkan betul bagus. Juga diucapkan selamat pagi, selamat minum pagi buat minum dan selamat menyambut hari Maulidur Rasul. Besok lusa kan?
0: Lusa ya.
1: Semalam Zu tak pergi Melaka ke?
0: Hari pergi Melakanya hari Isnin, hari esok. Esok kita laporkan dari Melaka lah.
1: Juga semua selamat bertugas. Mbak Zu, terima kasih banyak-banyak. Semoga terus berjaya. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Jasli, pembuka tirai untuk Moh Kita Berpantun minggu ini. Nama-nama penyampai kan, dulu-dulu otai-otai dulu tu. Kalau Zoo memang tak sempat lah, tapi Zoo sentiasa mengidolakan mereka yang baik-baik semua. InsyaAllah Zoo akan ikut belaka. Okay, terima kasih Cik Jasli di atas pantunnya hari ini. Cik Jasli dah kibarkan jalur gemilang di rumahnya. Dia kata kawasan rumah dia lapang, boleh pacak banyak Jalur Gemilang. Jadi untuk anda semua, dah kibarkan belum Jalur Gemilang dekat kawasan rumah anda? Kalau belum, bolehlah sekurang-kurangnya satu je Jalur Gemilang di rumah tu kan. Zu tadi bila? Semalam. Zu pergi pasar raya. Memang tak payah cakap. Dia letak dekat rak depan sekali. Masuk je pintu pasar raya, memang dah ada banyak dah pilihan Jalur Gemilang. Orang kata pelbagai bentuk, pelbagai kedudukannya tu. Tapi kalau dah nak digantung tu nanti, pastikanlah kedudukannya tu betul. Cukup sifatnya, okey? Jadi untuk anda semua, jom sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang untuk bulan kebangsaan ini. Dan tak lama lagi nak sambut Hari Kemerdekaan 31 Ogos. Jadi terus berpantun dengan Zu. Telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177. Moh, kita berpantun.

rahsia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: berdaya.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila buat anda semua yang sekarang ini mungkin tengah dengarkan Negeri FM sambil sarapan sama menjamu selera. Okey, apapun urusannya hari ini, saya doakan agar semuanya dipermudahkan. Baiklah, di talian seterusnya kita ada pemantun yang dah bersedia. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, apa khabar Ju?
2: Alhamdulillah, sehat. Mak nak apa khabar?
3: Alhamdulillah.
2: Ada sarapan ke belum tu?
3: Ada.
2: Mak nak mesti dah makan ubat kan?
3: Mesti dah.
2: Terbaik Mak Nau. Okey, baik Mak Nau. Hari ni boleh beli pantun Zu ya?
3: Ya, boleh pantun Zu satu. Pantun Mak Nau satu.
2: Okey, boleh. Baik, hari ni pembayangnya pohon mengkudu di hujung desa. Ambil daunnya dihiris-hiris. Silakan.
3: Pohon mengkudu di hujung desa. Ambil daun, ambil daunnya diiris-iris. Jalur gemilang dipasang pekan dan desa. Bila dipacak cantiknya berbaris-baris.
2: Ha, itu dia. Pantas terusnya, silakan Mak Nap.
3: Pantas Mak Nap macam ni . Bunga dipuja, bunganya puja dipetik orang. Geman di taman berjauh hati.
2: Yeah.
3: Saya benci hidup berperang. Negara aman senang sekali.
2: Yeah, betul, kita kena hargai keamanan negara kita Mak Nap kan. Yeah. Mak Nap, ucapan silakan Mak Nap.
3: Mak Nap nak minta lagu apa Ju? Ju, lagu yang dinanti.
2: Yang dinanti. Nyanyian siapa tu?
3: Dato' Yusri Yamin.
2: Okey, nanti Zu cari ya. Kalau ada nanti Zu siarkan ya.
3: Nak buat ucapan pada Zah pantun cepat-cepat. Cepat, cepat apa ni? Karang pantun tu.
2: Ha, cepat.
3: Pada Karang Lubuk Cina, pada kawan lama Jazleha berada di Taman Kelawan Jelebu. Pada Haji Kadir, pada Mak Suraja Aliyah dan best friendnya Ramli Batamulu. Semalam pergi ni tengok ni Ramli Batamulu kahwin cucunya.
2: Oh, sempatlah berjumpa.
3: Dekat Gamai kengkawan jumpa di apa ni, kengkawan semua pendengar Radio Melaka kan. Dekat MITC Melaka kan.
2: Okay. Malam pagi.
3: Alah, seronok.
2: Yeah.
3: Dan juga pada ni lah Mak Yah Simpang Kerayung. Ram Lubuk Cina, cepat karang pantun karang.
2: Cepat.
3: Nak tanya Zu lah.
2: Yeah.
3: Zu pergi dekat Taman Sari Melaka
2: Besok insyaAllah kita sampai di sana.
3: DJ Johor ada kan?
2: Ada Johor, ada Melaka. Ada. Ya, besok datanglah.
3: Itulah, tengoklah besok kalau ada kesempatan. Nak jumpa lah DJ. Nak jumpa Zu dengan ni DJ Johor.
2: Okey, terbaik. InsyaAllah. Ada rezeki kita jumpa hari esok Mak Nap, jangan lupa ya.
3: Okey.
2: Okey Mak Nap, terima kasih Mak Nap.
3: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu dia Mak Nap. Tadi Mak Nap dah bagi tahu hari esok program Semangat Jelajah Aspirasi Malaysia Zon Selatan. Jangan lupa tau, seawal pukul 10 pagi di Dataran Bandar Hilir Taming Sari di Melaka. Kita gabung 3 stesen Zon Selatan hari esok akan menggegarkan Melaka dan juga menyemarakkanlah semangat merdeka di sebenar bulan kebangsaan ini kan. Okey, baiklah, kita ada pemantau seterusnya. Hello, assalamualaikum.
4: Hello, waalaikumsalam.
2: Siapa tu? Ya Allah, garamnya.
4: Jadi seseru nama ni.
2: Okey, Kak Zah.
4: Yeah.
2: Okey, Kak Zah dah siap sedia, Kak Zah, ya?
4: Dah.
2: Okey, pohon mengkudu di hujung desa, ambil daunnya dihiris-hiris.
4: Marilah kita ruangkan masa bersama keluarga, hapuskan edis.
2: Itu dia, betul tu. Memang tengah meningkat sekarang Kak Zah. Terima kasih di atas peringatannya. Pantun seterusnya
4: ada ke? Sembuh lah.
2: Ya? Ada kes lah tu.
4: Ada tu.
2: Jaga kesihatan yo, jaga diri Kak Zah. Okey Kak Zah, ada pantun seterusnya.
4: Satu lagi. Tumbuh melata si pokok mengkudu. Subur merindang di tepi muara. Marilah kita bersatu padu. Kibarkan jalur gemilang demi negara.
2: Betul tu. Terima kasih Kak Zah. Ucapannya Kak Zah, silakan.
4: Ucapannya terutama buat Zu, selamat bertugas.
2: Terima kasih.
4: Buat Jasli Hamid tadi di Seseru.
2: Yeah.
4: Haja Zainab tadi. Terima kasih. Tak lupa juga Kak Ram, Kak Ram Lebut Cina, Kak Ram Titi J, Kak Nani, Aja Hasni, Mak Usu Raja Ilyas, Kak Bib, dan warga-warga sendiri FM, dan warga kerja negeri FM, dan semua warga Raja Pasal 1 dan Capan. Selamat pagi, selamat menyambut hari kemerdekaan, dan Azul selamat tugas.
2: Terima kasih Kak Zah. Assalamualaikum. Okay.
4: Minta lagu Putera Bahtera Merdeka.
2: Bahtera Merdeka boleh. Yeah. Nanti kita siarkan ya.
4: Okay.
2: Baiklah, itu dia. Kak Zah, terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi siapa tu? Mak Nap kita dah minta kan lagu Kau Yang Ku Nanti, Yusni Hamid. Kejap lagi kita siarkan. Seterusnya, kita dengar juga lagu Bahtera Merdeka, lagu permintaan Kak Zah kita. Semuanya dalam Moh Kita Berpantun.

0: Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. 8.41 minit pagi sekarang ini masih lagi dalam moh kita berpantun. Baiklah, di talian kita ada pemantun seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayanda, apa khabar ayanda?
3: Baru sehat.
2: Alhamdulillah, dah sarapan ke belum tu?
3: Dah sarapan ya.
2: Baik ayanda, hari ni nak beli pantun zu boleh ke?
3: Pantun zu apa benda tu zu? Saya tak dengar lah zu bangunnya dengar.
2: Ya, pohon mengkudu di hujung desa, ambil daunnya dihiris-hiris. Desa hiris.
3: Desa hiris ya?
2: Mm-mm.
3: Serah kita pada Yang Maha Esa. Walaupun jiwa terasa terhiris.
2: Itu dia. Ada pantun seterusnya ke?
3: Pantun seterusnya, dua pantun ayanda boleh tak?
2: Boleh ayanda, silakan.
3: Pantun yang pertama.
2: Mm-mm.
3: Tinggi-tinggi gunung Daik, tinggi juga gunung Panang.
2: Mm-mm.
3: Buatlah perkara-perkara yang baik.
2: Ya.
3: Akan rasa dikenal orang.
2: Itu dia.
3: Yang kedua, yang ketiga, lagi satu.
2: Uh-huh.
3: Putus tali. Putusnya benang. Benang ke kain. Dibuat kaya. Putus kasih. Daku terkenang. Takkan ku cari ganti yang lain.
2: Itu dia. Terima kasih ayanda di atas pantunnya. Ucapan hari ini.
3: Ucapan hari ini. Terima kasih pada Jasli.
2: Ya.
3: Rasa saya buka tadi Jasli punya suara tu ada saya dengar sekejap.
2: Mm-mm.
3: Lepas tu ayanda minum kan.
2: Ya.
3: Tak ada orang lain.
2: Mm-mm.
3: Terima kasih pada Jasli hantar pada saya.
2: Ya.
3: Ucapan. Cuma saya Jasli lah. Saya tipun Jasli tak dapat lah. Tolong Jasli tipun saya balik lah ya.
2: Okey, dengar Cik Jasli. Telefon ayah anda.
3: Pada tadi Kak Nam.
2: Ya. Yeah.
3: Terima kasih Kak Nam. Akak kenangkan adik akak ya kak. Alhamdulillah lah kak. Saya ni tak sihat lah kak. Apa ni? Pada Azizah Paso, saya mesti ingat dia.
2: Ya.
3: Pada Azizah Paso, sampai salam saya pada Azizah Paso.
2: Ya.
3: Dan pada semua adik-adik saya yang ada di Serteng Hilir. Ada Azizah binti yatim. Supaya dia sihat anak-anak dia dan menantunya ya.
2: Ya, insyaAllah.
3: Pada Paso. Pada Serteng Hilir.
2: Ya.
3: Dan pada Ramli, dia ada jemput saya tapi saya tak dapat datang sebab saya tak sihat. Kanak tadi pergi kan. Dan pada semualah yang mengenali di ayanda. Daripada FMA ke sampai lah FM 9.
2: Ya.
3: Lagu yang ayanda minta, lagu ni lagu kenangan di masa ayanda. Apa ni, bercinta dengan bonda.
2: Mm-mm, lagu apa tu?
3: Gelora.
2: Gelora.
3: Daripada, apa ni, Saloma dan P. Ramli kan?
2: Okey, baiklah ayanda.
3: Lagu ni, dulu ayahnya memang penyanyi. Kugiran, bonda pun penyanyi. Jadi selalu ayahnya menanding dengan bonda.
2: Itu dia.
3: Yang pelamin sampailah dah ada cicit dah.
2: Alhamdulillah. Okey ayanda, terima kasih ayanda ya. InsyaAllah nanti Zu carikan lagunya.
3: Ya.
2: Yeah. Okey. Sihat selalu hendaknya. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia ayah anda ya. Zu dengar suaranya tu macam betul lah tak apa-apa nak sihat kan ayah anda. Kalau perlu makan ubat ayah anda ya. Yang mana tengah dengarkan Negeri FM sekarang ini. Jom sama-sama kita doakanlah agar ayah anda sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Diberi kesembuhan insyaAllah. Begitu juga dengan anda semua yang sedang dengarkan sekarang ini. Mungkin diuji dengan sakit. Sedang berjuang kan nak sembuh. Terus cekal dan kuat ya untuk anda lawan segala penyakit tu insyaAllah. Kita di sini sama-sama doakan untuk kebaikan semua. Okey, tadi ada ayah anda minta lagu kan. Kita kena pastikan dulu betul ke tidak lagunya. Kejap lagi kita siarkan ya. Ni kita layan dulu persembahan Aziz seperti dulu. Semuanya untuk anda. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Gelora, nyanyian Nur Amira Syahira yang dinyanyikan semula oleh Nur Amira, lagu asalnya oleh Allahyarham B. Ramlee dan juga Saloma. Lagu permintaan dari ayahanda tadi, kita tak ada lah yang versi original. Kalau versi original tu ada minus one je. Kalau nak suruh Zul nyanyi sekarang, hujan pula Negeri Sembilan ni sekarang kan. Okey, nanti tepat je pukul 9 kita sama-sama nak dengarkan utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Zul akan kembali untuk jam yang terakhir untuk moh kita berpantun. Tapi Zul teman sampai pukul 12.30 hari ya. Kena terus dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yang mana nak berpantun? Nanti lepas utama 9 pagi nanti, tipun lagi ya. 0667531666 atau 0667531777.
1: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Mekanisme subsidi diesel baharu diumum dalam tempoh terdekat. SPA terima lebih 1,000,000 permohonan pekerjaan setiap tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sabmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangka ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is present hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity dan paling besar adalah the loss of life.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Inilah 3 gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Banyak khasiat itulah Zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.
3: Ya baiklah, 9.15 minit pagi sekarang ini masih lagi bersama dengan Zu dalam Moh kita berpantun di jam yang terakhir. Sampai pukul 10 aja untuk Moh kita berpantun. Hari ini pembayangnya, pohon mengkudu di hujung desa, ambil daunnya, dihiris-hiris. Kita macam dah ada dah pemantun di talian tu. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Ju.
3: Siapa ni di sana? Kak Ram ke tu?
4: Betul.
3: Kak Ram sihat ke?
4: Sihat.
3: Alhamdulillah. Dah sarapan semua?
4: Tengah buat sarapan, dah dibasuh baju, basuh cuaca
3: pula. Alhamdulillah, cuaca pula cantik hari ni ya.
4: Cuaca cantik sejak kebelakangan ni. Cuaca banyak panas.
3: Ya,
4: kan?
3: Betul.
4: Kat Seremban sama juga eh?
3: Sama. Dah jarang dah jumpa hujan. Kak Ram. Yeah. Hari ni nak beli pantun Zu ke macam mana?
4: Ada dua ni tu, tapi Kak Ram beli pantun Zu dulu eh.
3: Okey, boleh. Baik, pembayangnya hari ni pohon mengkudu di hujung desa, ambil daunnya dihiris-hiris.
4: Jagalah tutur dan kata, jangan sampai hati terguris.
3: Itu dia. Pantun seterusnya, silakan Kak Ram.
4: Pantun yang ni, ini tentang keluarga lah. Apa Zu eh? Pagi hari pergi ke kota nak mencari buah kelapa. Hari menghadap kerja, ambillah masa berehat-rehat bersama keluarga.
3: Itulah kan luang kalau masa, kalau hari ni cuti tu. Duduk rumah, rehat, santai, seronok.
4: Betul lagi dengan ada keluarga, anak cucu lagi seronok kan.
3: Okey Kak Ram, ucapannya ada ke, silakan.
4: Kak Ram nak minta lagu macam Ais, boleh je.
3: Lagu apa tu?
4: Kau pergi tanpa pesan.
3: Kau pergi tanpa pesan, nyanyian?
4: Amat Jais.
3: Okey, nanti Zu cuba carikan
4: dia. Kalau ada lah. Kalau tak ada lagu apa-apa pun boleh je.
3: Okey, baik. Ucapannya?
4: Kadang nak ucapan sikit je.
3: Ya, boleh, silakan.
4: Kadang cakap selamat pagi dan selamat berehat bersama keluarga di hujung minggu ni. Buat tadi Kak Nap, terima kasih. Juga Kak Zah di Pasur. Tak lupa cerita Abdul Rahman di, bekas DJ Negeri FM dululah kan.
3: Ya.
4: Yeah. Kak Nap, terima kasih. Datang rumah Kak Nap. Dia dah selalu datang rumah Kak Nap. Jalan-jalan dia kata seronok. Rumah Kak Rani atas bukit. Dia kata seronok dia. InsyaAllah alhamdulillah, muka berpanjangan tali persaudaraan kita sekeluarga lah.
3: Okey, baik, terima kasih.
4: Kita tak lupa untuk dia tadi apa yang dekat ketengah tu, ayahanda. Bunyi suaranya tak berapa sihat kan?
3: Betul.
4: Mudah-mudahan doakan ni semua, moga sihat, sejahtera bersama keluarga. Juga tak lupa untuk Mak Yam Lenda. Mak Yam pun kurang sihat juga tu. Dan tak lupa juga untuk Mak Ajah, Datuk Zek, dan tak lupa Pak Wan. Mana pergi Pak Wan senyap ni?
3: Itu, dah diseru tu.
4: Juga ucapan salam semua lah buat semua.
3: Ya.
4: Sangat bertukar dan alam. Assalamualaikum Ju.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ram. Itu dia Kak Ram kita. Tadi nak dengar lagu nyanyian Ahmad Jaiz. Kau pergi tanpa tanpa apa tadi Zu dah tak ingat dah. Tapi bila kita cari dalam sistem ni, ada satu lah. Kau pergi tanpa relaku, nyanyian Ahmad Jaiz. Zu harap betul lah ini lagu permintaan Kak Ram. Okey, jadi jomlah kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu lagu permintaan Kak Ram kita. Kau pergi tanpa relaku, nyanyian Ahmad Jaiz. Semuanya untuk anda, Moh kita berpantun.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Ya, baiklah, 9.23 minit pagi sekarang ini masih lagi dalam Moh Kita Berpantun. Di talian kita ada pemantun seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mak Yah, Arif Yassin ya.
2: Mak Yah, ini kali pertama Zu dengar suara Mak Yah. Terima kasih.
3: Semalam pun ada juga Mak Yah. Mak Yah juga telefon sekali.
2: Iya ke? Terima kasih Mak Yah tau. Mak Yah.
3: Sama. Tapi dengan DJ yang lain pula lah. Dengan siapa hari tu.
2: Okey Mak Yah. Lepas ni kerap sikit telefon kalau Zu tengah berkonti ya.
3: InsyaAllah.
2: Okey Mak Yah, dah sarapan ke?
3: Dah sarapan dah.
2: Alhamdulillah.
3: Hari ni Mak Yah siapa tu makan minum air kopi dengan besok tongkat dia pagi ni.
2: Itu pun sodap tu. Okey Mak Yah, hari ni nak berpantun, beli pantun Zu ke ada pantun sendiri?
3: Mak Yah tak berpandai ya. Mak Yah cuba je.
2: Boleh.
3: Pohon mengkudu di hujung desa. Ambil daunnya di hiris. Berserahlah kita kepada Yang Maha Esa supaya rakyatnya bersatu hati dan baik-baik.
2: Amin. InsyaAllah. Ada lagi ke pantun?
3: Mak Yah. Ya, silakan. Mak Yah cuba jugalah. Mak Yah tak pandai sangat.
2: Tak apa. Silakan.
3: Pagi-pagi pergi ke hulu.
2: Ya.
3: Sambil mencari pohon meranti. Apa khabar pagi ni, Ju? Nanti balik hati-hati.
2: Alhamdulillah sihat. InsyaAllah. Terima kasih. Mak Yah.
3: Assalamualaikum,
2: Ju. Ucapannya ada ke?
3: Mak Yah ucapkan. Mak Yah nak minta lagu doa. Boleh tak?
2: Lagu doa jadi siapa tu? Rahim. Kita cuba cari. Okey, ucapannya tu?
3: Mak Yah nak tunjukkan pada mak anak tadi sekeluarga. Adik-adik.
2: Ya.
3: Pada Ram Lubuk Cina. Habib Jeram. Pada Jasli Hamid.
2: Ya, baiklah.
3: Selamat pagi. Apa khabar semua?
2: Mak Yah, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu dia Mak Yah. Semoga semualah Mak Yah yang dengarkan sekarang ini stesen radionya Graf M, semoga dalam keadaannya sihat ceria aja kan di hujung minggu ni. Kepada yang bercuti tu, mungkin banyak perancangannya tu. Dah mula ke belum lipat kain, basuh kain? Okey, yang mana nak keluar bersama dengan ahli keluarga tu, hati-hati okey. Kalau di kawasan anda tu mungkinlah, kalau tengok kelam aja macam berhabuk pun iya, macam nak hujan pun iya, tapi panas. Mungkin jerebu boleh semak juga bacaan IPU. Kalau perlu pakai pelitup muka, pakai pelitup muka. Okey, jom kita sama-sama dengarkan lagu permintaan dari Mak Yah Jasin Zu Teruja. Sebab ini kali pertama Zu dengar Mak Yah telefon semasa Zu berkonti. Jomlah kita dengar ya nyanyian Rahimah Rahim dengan lagunya Doa.

0: Istimewa HDB Reloaded minggu ini bersama tetamu jemputan pelakon Adam Corey dan pengarah Hashim Rajab, Karamjit Singh, Maznah Anaunian, Haris Zazman dan Yoni Boy, serta bersama pengacara anda Akmal Nazri dan Nadia Akilah. Ahad 23 Ogos 2026 pukul 11 pagi hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Persembahan Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Di Taman Teman baru saja menghiburkan pagi anda. Masih lagi dalam Moh Kita Berpantun sekarang ini bersama dengan Zoo. Sekarang kita ada pemantun seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Abang Man, apa khabar?
1: Sihat,
0: Alhamdulillah. Macam mana apa cuaca dekat sekitar kampung tu? Okey kau hari ni?
1: Cantiklah. Putih panas kan.
0: Cantik. Okey, baik. Abang Man, hari ni nak beli pantun Zoo kau?
1: Boleh beli, boleh jual agak.
0: Okey, terbaik. Pohon mengkudu di hujung desa, ambil daunnya dihiris-hiris.
1: Pohon mengkudu di hujung desa, ambil daunnya dihiris-hiris. Kepertahan nusa dan bangsa, walau nyawa di hujung keris.
0: Terbaik. Pantun seterusnya, silakan.
1: Ini pantun suka-suka ni.
0: Iya.
1: Dalam hati ada taman. Taman ada bunga.
0: Iya.
1: Hati nak buat teman. Member dah ada yang punya.
0: Itu dia. Abang Man, terima kasih pantunnya. Ucapan hari ini, silakan.
1: Ucapan kepada salam perkenalan lah, sahabat-sahabat siaran kita ni kan.
0: Iya.
1: Umur Pak Jasti tu kan. Lepas tu penduduk-penduduk Kampung Ulu Pari lah. Kampung Ulu Pari Gadung. Dia dengar suara kata kan. Dia sebut nama lah keluarga Ati Amir tu kan. Semua kan. Siap. Siap Masjid Gadung cakap ni.
0: Okey, baik.
1: Okey,
0: terima kasih ya. Abang Man.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Abang Man Kampung Porah. Ini pun kita ada kiriman pantun dari Mitra 7. Pohon mengkudu di hujung desa, ambil daun dihiris-hiris. Perwira negara gagah perkasa, hari-hari kena berbaris. Itulah dia untuk anda semua kan. Jangan lupa juga kita sama-sama untuk menyemarakkan rasa cinta akan negara di bulan kebangsaan ini. Bukan sekadar kibarkan bendera. Ada Zoo terbaca track semalam. Dia kan setiap kali dia sambut bulan kemerdekaan ini, cara dia menyemarakkan rasa cinta akan negara tu, tahu tak dia buat apa? Dia hafal lagu-lagu patriotik. Itu pun salah satu apa orang kata semangatkan cinta akan negara juga kan. Dia menghayati baik-baik lirik tu. Sebabnya apa? Kadang-kadang kita dengar setiap tahun lagu tu. Kita menyanyi bukan main lagi sebutannya tu. Rupanya salah. Jadi mungkinlah boleh contohi juga, ada perkongsian lah Zoo terbaca semalam dekat trend. Hafal lagu patriotik untuk semarakkan rasa cinta akan negara. Okey, baiklah. Untuk anda semua sekarang ini 9.39 minit pagi. Masih sempat lagi sebenarnya yang mana nak berpantun dengan Zoo tu. Telefon cepat 06.

0: 0167523166 atau 0667531777.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado, indah hai radio dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo, ingat sampai bila

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Baiklah, menghampiri pukul 10 pagi. Selesai sudah untuk Moh Kita Berpantun edisi 23 Ogos 2026. Terima kasih yang mana sudi berpantun dengan Zoo sebentar tadi dari pukul 8. Sampailah sekarang ini, insyaAllah minggu hadapan kita buka lagi kaunter berpantun ni ya. Baiklah, untuk anda semua, ke mana saja hala tuju anda, yang mana sedang memandu, hati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Hari ini mungkin ada banyak perancangannya. Ada yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Selamat pengantin baru, Zul ucapkan. Semoga kekal hingga ke jannah, insyaAllah. Dan dipermudahkan juga urusan orang kata kenduri tu kan, nak menjamu orang makan tu. Semoga lancar semuanya, insyaAllah. Okey, dan apapun urusan anda hari ini, nak luangkan masa bersama dengan ahli keluarga, ada juga yang nak selesaikan kerja-kerja tertangguh kat rumah tu, semoga dapat selesai dengan jayanya, Zul doakan ya. Baiklah, nanti pukul 10 sampai 12 tengah hari ni, jangan tukar frekuensi dulu, sebab Zul nak kongsikan dengan anda cerita-cerita mengenai dunia hiburan. Dan kita nak layan 20 lagu hits. Siapa yang menduduki kedudukan juara untuk carta hits minggu ini? Kalau nak tahu, kena terus layan 2 jam nanti, pukul 10 pagi sampailah pukul 12 tengah hari. Okey, Zul tutup untuk segmen Moh Kita Berpantun minggu ini dengan serangkap pantun semuanya khas untuk anda. Burung pipit, burung kedidi, terbang bersama ke bukit tinggi. Terima kasih daun keladi. Ada rezeki, kita pantun lagi ya.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. #penyiaranjakim.
1: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri FM.

0: terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zoo. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9, hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
0: Assalamualaikum, apa khabar semua? Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan Zoo untuk Carta Hits Negeri FM edisi hari ini 23 Ogos 2026. Terima kasih buat anda semua yang terus memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Kalau tiga-tiga frekuensi ni tak dapatlah di kawasan anda, kan, nak dengar Negeri FM, dengar je kami menerusi RTM Klik, okey? Muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Boleh dengarkan kami di mana jua anda berada, asalkan ada liputan internet. Yang paling penting, betul-betul percuma, tak perlu bayar pun tau. Baiklah, untuk minggu ini, sebelum kita terus je nak layan lagu-lagu yang ada dalam Carta Hits Negeri FM, Zoo nak recap semula lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Lagu di nombor 5, Hati Yang Tak Terbalas, Marsha Milan. Lagu di nombor 4, Dansa, nyanyian Ernie Zakri. Lagu di nombor 3, Masih, Sakura Band. Lagu di nombor 2, Genasara, Emilia Azizan. Lagu juara pada minggu lalu, Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Jadi, kita terus je nak layan lagu untuk minggu ini di tangga ke-20, yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Komposer Amzah Sabri, lirik oleh Bunga, dinyanyikan juga oleh mereka berdua. Termenung, lagu di nombor 20.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 20.

0: Bersama Nomad dengan lagunya Mengapa Singgah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Aiman Siddiq, baru 4 minggu dalam carta, manakala lagu di nombor 19 Gila Bayang nyanyian Amar Haikat. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Naim Daniel, Adi Hamdi dan juga Amir Firdaus, dah berada 2 minggu dalam carta. Okey, baik, untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati. Okey, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kalau rasalah mengantuk ke, penat kan, apa orang kata, fokus tu dah tak ada dah. Kalau memandu tu termenung je, lebih baiklah berhenti dulu, rehat seketika. Kalau dah segar, barulah anda mulakan kembali pemanduan. Apapun, Zul doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, ini Zul nak kongsi dengan anda cerita. Apa cerita minggu ni? Apa ceritanya ni? Zul nak ajak ramai-ramai ni untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir, Melaka, hari esok bermula pukul 10 pagi. Esok ni Zul nak ajak ramai-ramai kita jumpa dekat sana sebab ada pelbagai aktiviti menarik. Kita ada pertandingan bintang patriotik. Okey, kejap lagi Zul kongsikan ya berkenaan pertandingan ni. Okey, kita ada ceramah keselamatan jalan raya, pemeriksaan kesihatan pun ada, kaunter bayaran saman JPJ Melaka, jualan cenderahati Melaka FM, pameran dan juga jualan penaja, gimmick pelancaran bersama Kereta Lembu. Yang paling penting, besok Zul Selatan bergabung. Okey, Johor FM, Melaka FM, Negeri FM sendiri, yang kita akan orang kata meriahkanlah hari esok dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir, Melaka. Kita sama-sama semarakkan semangat cinta akan negara menerusi program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Temui juga penyampai-penyampai bagi 3 stesen Zul Selatan ini. Esok kalau untuk Negeri FM, Zul insyaAllah ada. Nen, kita ada Pak An esok. Kalau untuk Melaka FM, ramai juga di sana. Kita ada Lia, DJ Izzat, kita ada juga Mala, Daim, siapa lagi, DJ SS pun ada. Kalau Melaka, Astrol. Dan kalau di Johor, kita ada Safi Nawawi, kita ada Cik Kis, kita ada Suzy. Ramailah sebenarnya. Pergi tengok poster, senang kan? Jadi jangan lupa ya untuk ramai-ramai hadir ke dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir, Melaka untuk program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Okey, ini pula berkenaan pertandingan bintang patriotik. Selepas ini Zul nak kongsikan dengan anda sebab kita nak layan terus lagu di nombor 17. Persembahan Andy Bernadi dengan lagunya Aku Nak Kahwin, komposer Ku Iz dan juga Donut Drop It, lirik oleh Donut Drop It. 6 minggu dah dalam carta. Nanti Zul kongsikan ya syarat-syarat pertandingan. Apa lagi? Hadiah yang akan dibawa pulang. Kerja terus kekal setia bersama dengan Zul dalam Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 17.

Carta Hits Negeri FM Nombor 16.

0: kemewingan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Carta Hits Negeri FM
3: Nombor 15.

0: Yang Negeri FM ingat sampai bila-bila. Buat anda semua yang baru je dengarkan Negeri FM, sekarang Carta Hits bertemankan Zoo. 2 jam aja kita nak layan 20 lagu hits yang ada dalam carta. Dan semestinya cerita-cerita mengenai dunia hiburan. Dan apa cerita minggu ini, banyaklah perkongsiannya. Senang ceritakan. Okay, ni Zoo nak kongsi dengan anda sebenarnya. Berkenaan tadi Zoo ada bagi tahu, nak kongsi berkenaan pertandingan Bintang Patriotik yang akan diadakan pada hari esok, sempena program Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan kan. Okey, tapi sebelum tu tadi lupa pula. Lagu di nombor 15 baru saja menghiburkan anda, nyanyian Haris Zazman featuring Yoni Boy dengan lagunya Sempurna. Komposer dan lirik oleh Haris Zazman, Yoni Boy dan juga Justin Siu. Naik satu anak tangga minggu ini, baru 3 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 16, nyanyian MCMD Modus, komposer dan lirik oleh Rizky Maulana dan juga Rarin, dah berada 5 minggu dah dalam carta hits Negeri FM. Baiklah, untuk pertandingan Bintang Patriotik pada hari esok bermula pukul 10 pagi di dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka. Okey, dia bermula pukul 10 pagi program ni. Tapi untuk pendaftaran bagi pertandingan Bintang Patriotik ini bermula pukul 9 pagi sampai pukul 10. Sebab pukul 10 tu kita dah nak mula. Jadi sejam aja kita bagi untuk pendaftaran, dari pukul 9 sampailah pukul 10 pagi. Syarat-syarat pertandingan. Okey, warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun, tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Dan penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Jadi siapa cepat, dia dapat. Sebab apa rugi kalau anda tak masuk? Kalau menang, juara bakal membawa pulang wang tunai berjumlah RM500, piala dan juga hamper. Manakala naib juara RM300, piala berserta hamper. Dan tempat ketiga RM200, piala dan juga hamper. Itu hadiah yang menanti anda kalau menang pertandingan Bintang Patriotik pada 24 Ogos esok. Dekat mana? Di dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka, sempena dengan program Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan, Melaka FM, Negeri FM dan juga Johor FM. Okey, itu dia. Jadi yang mana ada suara-suara lunak kan, suara-suara bak puluh perindu, anda boleh sertai hari esok. Okey, pukul 9 pagi dah pun mula pendaftarannya. Baiklah, jom kita terus nak layan lagu di nombor 14. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar. Nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy bersuara kekal di nombor 14 minggu ini.
1: Carta Hit Negeri FM nombor 14.

0: Dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM. Nombor 12.

0: Syatahin Negeri FM bertemankan Zoo sekarang ini. Untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati okey. Apapun, Zoo doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, tadi lagu di nombor 12 baru saja menghiburkan anda. Nyanyian Aina Abdul dan juga Amir Jahari, Ayuh Pulang. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua. Dah berada 19 minggu dalam carta, minggu ni naik satu anak tangga. Manakala lagu di nombor 13, Kau Bersama Dia. Nyanyian Klangit featuring Dina Riju. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Klangit, dah berada 7 minggu dalam carta, minggu ni turun satu anak tangga. Ini cerita artis antarabangsa Zoo nak kongsi dengan anda berkenaan dengan Blackpink yang baru-baru ini sambut ulang tahun ke-10 tahun mereka. Namun sambutan kali ini dikatakan tidak semeriah yang diharapkan peminat. Jadi ada dalam kalangan Blink ni yang luahkan rasa kecewa dan menyifatkan ulang tahun sedekat itu sepatutnya diraikan dengan lebih istimewa. Jadi susulan reaksi peminat itu, Jennie tampil mohon maaf dan memahami perasaan mereka. Baginya sokongan peminat sepanjang 10 tahun perjalanan Blackpink sangat bermakna. Tak apa kan? Mungkin sambutan yang anda Blink anggap tidak meriah ataupun yang sederhana ini menjadi pembuka jalan kepada comeback Blackpink yang lebih gempak pada masa akan datang. Tak tahu kan? Jadi nantikan saja. Itu dia sedikit perkongsian berkenaan artis antarabangsa minggu ini. Kita bawakan kumpulan Blackpink. Dan selepas ini banyak lagi perkongsian Zoo nak kongsi dengan anda. Kita nak layan terus lagu di nombor 11, nyanyian Siti Nurdiana dengan lagunya Ahai, komposer Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana. Dah berada 21 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 11.

0: Yang juga Fahmi yang sampai bila-bila tadi persembahan Syihah Zikir baru saja menghiburkan anda. Minta Ampun. Komposer Hafiz Hamidun, lirik oleh Fetri Yahya, kekal di nombor 9 minggu ini, dah berada 16 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10, nyanyian Akim and the Magistrate dengan lagunya Juliet. Komposer Akim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik, minggu ini naik satu anak tangga. Okey, baiklah. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Begitu juga dengan anda yang dengarkan kami di RTM Klik Tu. Memang love sangat. Okey, boleh bagitahu jiran, bagitahu kawan-kawan berkenaan RTM Klik ni. Boleh dengar semua stesen radio RTM. Negeri FM lah terutamanya. Okey, boleh dengar dari pukul 6 pagi sampailah pukul 12.30 malam. Okey, perkongsian berkenaan pengaruh media sosial. Zul ada cerita, terbacalah satu posting ni, pempengaruh media sosial Nur Hayati Tahir yang baru-baru ini berkongsi cara yang cukup mudah tapi sebenarnya sangat baik untuk kita contohi. Kalau ada sampah-sampah serpihan kaca dekat rumah, apa orang kata, pasu bunga pecah ke, pinggan pecah ke, okey, Nur Hayati Tahir ni dia akan balut, bungkus, kemas-kemas, malah isi dalam kotak serpihan kaca tu. Dan juga digunakan wrap, dia tulis atas tu apa, ini kaca, jangan buka, macam tu lah, supaya serpihan kaca itu tidak terkeluar. Dan katanya dia memang selalu terfikirlah dengan pekerja-pekerja pembersihan yang mungkin boleh tercedera ketika menguruskan sampah kan. Selain itu, haiwan-haiwan liar juga yang mungkin selongkar tong sampah nak cari makanan, takut dimakan sekali dengan kaca tu, kita bimbang. Jadi itulah yang Nur Hayati Tahir kongsikan. Nampak macam perkara kecil kan, tapi sebenarnya inilah tunjukkan sikap dalam menjaga keselamatan orang lain juga. Mungkin selepas ini kita boleh contohi. Kalau sebelum ni, kalau ada sampah-sampah kaca, kita buang macam tu je dekat dalam tong sampah. Lepas ni boleh sama-sama ubah ya, balut baik-baik, cantik-cantik, barulah kita letakkan elok-elok dekat dalam tong sampah. Itu dia sedikit perkongsian. Terima kasih juga kepada saudari Nur Hayati Tahir ni yang berkongsikan cara-cara dia buang sampah kaca ni kan. Jadi itu dia cerita berkenaan pempengaruh media sosial untuk minggu ini. Kita terus je nak layan lagu di nombor 6, Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari. Komposer dan lirik oleh Hail Husaini dan juga Iki Hugh. Minggu ni naik 2 anak tangga.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 8.

Bersama dengan Ernie Zakri dengan lagunya Dansa baru saja menghiburkan anda. Lagu di nombor 6, lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri. Minggu ini turun 2 anak tangga dan telah berada 20 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 7, kekal di nombor 7 lagu ini, Dalam Diam, nyanyian Mojak Hafiz, Zainakal featuring Zamir Haris. Mereka juga merupakan komposer dan lirik untuk lagu ini, dah berada 22 minggu dalam carta. Okey, baiklah. Ini Zu nak ajak ramai-ramai untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda. Mudah saja caranya. Anda singgah dulu di platform media sosial Negeri FM Official di Facebook dan juga Instagram kami. Nanti cari poster carta hits. Di bahagian caption tu akan ada link. Tekan aja link tersebut dan anda boleh undi lagu-lagu kegemaran anda. Jangan lupa untuk undi. Nak undi banyak kali pun tak ada masalah. Okey, baiklah. Untuk minggu ini, kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu nyanyian Nabila Razali, komposer dan lirik oleh Odi Mok dan juga Syazie Ishak, Balas Baik. Berjaya kekal 7.

0: satu lagi pencalonan di mana lagu ini penyanyinya tampil dengan single terbaru. Dan lagu yang ditampilkan dan dicalonkan untuk minggu ini merupakan lagu yang bercerita tentang rasa tertarik dan juga jatuh hati sejak pandang pertama. Pandang je terus suka, terus jatuh cinta, macam gitu. Dan menariknya kali ini penyanyi ini bawakan bunyi yang lebih groovy dan juga santai. Jadi jom kita dengarkan lagu komposer dan lirik oleh Adrie Abdul Halim, Pertama, nyanyian Syamil, lagu pencalonan untuk minggu ini.
1: Pencalonan minggu ini.

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Charter Hits, Negeri FM.
3: Nombor 5.

0: tadi persembahan Nuha Bahrain X Mimpi dengan lagunya Malam-Malam baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong, naik dua anak tangga dan dah berada 8 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 5, Hati Yang Tak Terbalas, Marsha Milan. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh Marsha dan juga Inas Mohtar, kekal di nombor 5 minggu ini. Baik, ini Zul nak kongsi berkenaan Aisyah Retno yang nampaknya memang bersungguh-sungguh bila diberi tanggungjawab menjayakan sesuatu watak. Ha, kalau anda ikuti media sosial rasmi Aisyah Retno ni, tahulah sekarang ini dia sedang orang kata sibuk dengan salah satu tayangan teater yang akan berlangsung nanti. Jadi demi nak dapatkan watak karakter yang lebih tepat dan meyakinkan, Aisyah sanggup pergi sampai ke Solo, Indonesia untuk berguru dan mendalami seni serta budaya Jawa. Ha, bukan setakat belajar tarian je. Katanya dia turut berkongsi belajar cara berjalan, duduk, bernafas dan juga pergerakan tubuh. Bernafas pun kena belajar, tahu tak? Ha, jadi semuanya dilakukan supaya watak yang dibawakan nanti nampak lebih natural dan tidak dibuat-buat. Dan menariknya, usaha itu juga dekat dengan dirinya kerana ibu beliau juga berasal dari Solo, Indonesia. Jadi selain persediaan untuk watak, pengalaman itu secara tidak langsung beri peluang kepada Aisyah untuk kenali dengan lebih dekat budaya yang ada kaitan dengan keluarganya. Ini dia perkongsian berkenaan Aisyah Retno. Kalau anda tengok, dia memang ada bakal membawa watak tak penting juga dalam satu tayangan teater. Jadi kita tengoklah nanti macam mana hasil dari pembelajaran di Solo, Indonesia itu, hasil lakonannya bagaimana. Okey, apapun, kita nak ucapkan tahniah juga buat Aisyah Retno yang orang kata bersungguh-sungguhlah untuk pastikan watak yang dibawakan itu nanti memberi kesan kepada penonton. Barulah nanti penonton pun cakap, ha, tak rugi beli tiket. Macam itulah kan. Jadi itulah dia cerita mengenai artis tempatan untuk minggu ini. Jadi jom terus kita nak layan lagu di nombor 3, Jenna Sara, nyanyian Emilia Azizan. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh Emilia, dah berada 12 minggu dalam carta. Minggu ini turun satu anak tangga.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Catat hit Negeri FM. Nombor 2.

0: Rupanya lagu sayang orang yang sama masih lagi juara untuk minggu ini. Dah berada 14 minggu dalam carta. Lagu nyanyian Adira Suhaimi, komposer oleh Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik Mas Dewangga, Jova Devito dan juga Dato' Aris Abdul Rahman masih lagi menduduki juara untuk carta hits negeri FM. Tahniah kita ucapkan untuk anda semua yang terus undi lagu-lagu kegemaran anda. Manakala lagu di nombor 2, nyanyian Sakura Band dengan lagunya Masih. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Luck dan juga Adi Prio, naik satu anak tangga minggu ini. Dah berada 11 minggu dalam carta. Okey, juara pun kita dah tahu, itu memang bermakna kita dah berada di penghujung untuk segmen carta hits negeri FM untuk minggu ini. Zul nak ucapkan terima kasih buat anda semua yang dah layan 2 jam ini. Semoga semuanya terhibur dan semoga ada juga cerita-cerita yang memberi manfaat kepada anda. Zul minta maaf jika ada yang kurang, insyaAllah akan diperbaiki dari hari ke hari. Semoga anda semua ceria sahaja hari ini, dipermudahkan segala urusan. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Bulan kebangsaan ini, ayuh terus kibarkan jalur gemilang dan juga semarakkan semangat cinta akan tanah air. Jumpa lagi semua. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM,

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026. Setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dongeng pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lengan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
8: Manolah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari Dario dan ni.
9: Wan, Wan, apa dia cari tu?
8: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana lah.
9: Oh, radio. Mana Wan letak?
8: Entahlah, kau tahu Wan tak ada lah mencari dah.
9: Wan nak cari radio untuk apa?
8: Nak dengar Dario lah apa lagi.
9: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
8: Ini telefon, Wan nak Dario.
9: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar Radio Negeri FM.
8: Oh,
9: iyo
8: kok?
9: Iyo. Macam mana? Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih Radio Negeri FM.
8: Lahai kasat ni.
9: Senang Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
10: Kau ni
11: apa hal? Ha? Kau tak?
12: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
11: Awak okey tak? Awak okey tak?
13: Can you bring Daddy to hospital?
14: I'm not feeling well lah.
15: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
11: Awak okey tak?
16: Hello, salam sejahtera. Siapa yang menerima kasih bantuan itu?
17: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Click. Pada ucapkan ribuan terima kasih. Sebelum tu saya nak ucapkan juga terima kasih buat rakan setugas saya DJ Zoo yang dah teman anda semua dari jam 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Okey, tibalah masanya hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026, 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita buka segmen santai hujung minggu dari jam 12 sehingga jam 6 petang nanti. Kena teman saya sampai jam 6 petang nanti, boleh? Tahu-tahu dah masuk hari Ahad, betul tak? Masa untuk kita santai-santai lah. Macam semalam pun kita santai-santai juga. Hari ni lebih relax dan lebih santai sikit lah. Okay. Apa-apa pun, untuk anda semua hari ni panjang masa walaupun hari Ahad. Kena hati-hati. Kena berjaga-jaga. Sebab apa? Kalau ada aktiviti dekat luar, okay, jangan terlalu lama dekat luar. Sebab kita punya udara sekarang ni tak berapa nak sihat. Jadi kena berhati-hati bila dekat luar. Okay, yang sedang memandu, hati-hati memandu, patuhi peraturan jalan raya. Okay, jangan main handphone. Tu paling utamanya lah. Okay, semalam ada yang request dekat saya nak boleh tak buatkan untuk orang kata macam nak layan lagu Hindustan? Boleh. Kejap lagi kita layan, ya. Yeah. Jadi anda jangan terus ke mana-mana. Sebab kejap lagi kita nak kongsikan info-info menarik serta lagu-lagu yang menarik. Tak lupa juga yang mana nak WhatsApp Konti, boleh terus WhatsApp Konti 012-603-0603. Sebabnya hari Sabtu dan Ahad sahaja kita nak minta anda rajin-rajinkan ibu jari untuk hantar mesej dekat kita kan. Sebab nak kongsi apa-apa ucapan ke, tak kira lah, apa-apa sahaja boleh terus WhatsApp Konti. Kita baca sama-sama, kita boleh orang kata berkongsi bersama-sama. Jadi jangan pergi mana-mana, kita santai-santai saja dengan lagu, dengan cerita, dan yang paling penting, jangan bagi hari Ahad kita berlalu macam itu sahaja. Sejam kita mulakan, kita layan dulu Camak Calo. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betullah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
3: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Santai Hujung Minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia. Macam mana? Okey ke tak okey ni? Kita layan boli dulu sekejap. Harap semuanya okey lah. Hari ni hari Ahad. Apa buat tu hari Ahad ni? Ni dah pukul 12. Kan? Dah makan ke belum? Kau ada kat pasar lagi tengah boli kat family store ke kan? Kat family mart ke? Family mart tu ke? Tompet makan. Kat orang kata 99 speed mart ke kan? Jangan lupa makan. Okay, apa aktiviti hari ni? Kalau nak kongsi, boleh terus WhatsApp konti 0126030603. Senang kan, kita baca sama-sama, kita buat sama-sama kan, kita bual sama-sama. Kau ada ucapan kau nak boi kan, ucapan ke isteri kau kan, ke kawan-kawan kau. Mana tahu hari ni aku hari jadi kawan-kawan pula kan. Boleh lah sampaikan kat saya sampaikan kat radio ni. Baik, saya nak kongsikan dengan anda semua tentang cuaca. Kalau ikutkan hari ni 23 bulan 8 hari Ahad kan. Hari Ahad pagi, petang, malam tak ada hujan. Itu ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Tak ada hujan. Jadi cuaca orang Kobar tu panih. Jadi banyakkan minum air. Banyakkan minum air, jangan tunggu haus bo, minum air kan. Minum air banyak-banyak. Biar terkoncing pun tak apa. Janji badan tu tak

0: Ini hari Ahad, kau tak ada buat apa-apa tu, komen rumah kau kan, sekitar rumah. Pasal apa kita nak ngelak kan, ada Aedes. Bila ada Aedes nanti ada denggi. Lagi apa lagi sekarang ni, ada influenza juga. Jadi hati-hati, berjaga-jagalah semua. Saya ngobahan ni pasal apa, saya pun ngobahan untuk diri saya juga. Takut-takut lah kan. Risau. Kan dah tak sihat. Dah susah ni. Soro pun dah lain macam you ni kan. Apa-apa pun kena jaga diri. Kemana jua anda hari ni, pastikan kalau bawa kereta, hati-hati di atas jalan raya. Jangan orang korban, jangan tak sobar-sobar. Sobab atas jalan raya tu, kita bukan kita seorang. Kita ramai-ramai kan, semua guna. Okey, kita layan lagi, sambung lagi. Kita punya orang korban apa, Hindustan tu kan. Kita layan lagi. Kejap lagi saya nak kongsikan sesuatu dengan anda semua. Tapi kejap lagi ya. Jom kita layan dulu ya. Jangan ke mana-mana, jangan ubah frekuensi tu. Jangan tutup RTM klik tu ya. Negara FM, ingat sampai bila-bila.
1: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Masih lagi bertemankan Pana at Negeri FM. Ah, itu dia. Okay, ada juga yang kita terima WhatsApp kat sini. Wah, gembira, nampak tak? Happy kan suara saya. Terima kasih buat anda yang sudi WhatsApp kita dekat konti ni, ya. Kita ada dekat sini Yekobah. Apa Yekobah ni, jap. Okay, terbaiklah irama Bollywood bersiaran semula. Terima kasih Negeri FM, seronok. Ceria hari Minggu. Terima kasih Kak Rosmaliza, sudi WhatsApp konti. Ada juga kat sini, Assalamualaikum Pana, Kak Norizan. Sedap pula suara Pana. Tak ada sedap doh. Ni suara macam nak domam pun ada. Kan, tu saya kobar kan. Kono jago-jago. Sebab sekarang ni dia tak kira. Dia tak ada kira-kira kau kocik kau, bosa kau kan. Nak domam tu domam yo. Tak ada tunggu-tunggu betul tak. Jadi jaga-jaga. Hati-hati. Terima kasih Kak Nurizan, sudi WhatsApp kita kat konti ni yo. Baik, Pana nak kongsian. Semalam ada yang tak tahu kan. Semalam sepatut dekat Stadium Paroi ada perlawanan bola. Betul tak? Kan sepatutnya lah. Tapi last minute di cancelkan pasalnya KL City tu, pasukan KL City FC ni kono apa tu, jangkitan influenza. Jadi kita sama-samalah doakan semoga semua pasukan kembali sehat seperti sedia kala. Tapi tak lupa juga orang kobar bila dah beli tiket tapi tak boleh nak tengok bola, kan? Kita punya orang kobar, kita punya pemain NSFC ni sangat-sangatlah beri komitmen pada semua penyokong-penyokong. Jadi semalam perlawanan dibatalkan, tapi pemain-pemain NSFC tetap turun padang, tetap hadir dan teruskan aktiviti yang dirancang. Maksud dia buat apa tu, latihan terbuka. Okay, inilah yang kita panggil komitmen dan disiplin. Sebab kadang-kadang kita ingat bila sesuatu tak jadi, tak perlu kita teruskan. Tapi sebenarnya sikap kita waktu benda yang tak jalan seperti yang dirancang itulah yang menunjukkan siapa diri kita. Jadi bagi saya, pemain-pemain FC ni dah tunjuk satu contoh yang cukup baik. Jangan sebab keadaan berubah, semangat pun berubah. Betul tak? Okay, dalam hidup pun sama. Ada masa rancangan kita ni tak menjadi. Ada masa rezeki yang lambat, kan? Ada masa apa yang kita harapkan tu tak berlaku. Jadi jangan berhenti, tetap juga orang khabar teruskan. Walaupun kita tahu kita tak boleh, tapi kita cuba buat yang terbaik. Itu yang paling penting lah. So salute jugalah untuk pemain-pemain NSFC semalam. Okay, jadi untuk yang tak sihat, kita doakan semoga kembali sihat seperti sedia kala. Baik, jangan ke mana-mana yo. Jangan ubah frekuensi tu, frekuensi tu tetap yo. Kan RTM klik tu pilih Negeri FM. Frekuensi ya berapa? 92.6, 95.7, 107.7. Kejap lagi tepat pada jam 1 kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM. Manakala masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 1:17 tengah hari. Jadi setia bersama dengan Panas sehingga jam 6 petang nanti ya. Jangan ke mana-mana. Yo, boleh atau tak boleh? Boleh kan? Jangan lupa WhatsApp konti. Apa-apa kita kongsi sama-sama. 0126030603. Moh kita layan lagi ya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
2: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?

Baiklah, saudara-saudari, sebentar tadi telah masuknya waktu fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mutiara kata-kata hari ini, kadang-kadang kita tak perlukan jawapan untuk semua perkara. Cukup kita tenangkan hati, serahkan kepada Allah dan percaya setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Jangan terlalu sibuk mengejar bahagia sampai kita lupa bahagia itu sebenarnya ada dalam perkara-perkara kecil yang kita selalu abaikan. Hidup ni bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling tetap berjalan walaupun pernah jatuh berkali-kali. Kalau hari ini kita berat, rehatlah sekejap, bukan berarti kita kalah. Kadang-kadang hati pun perlukan ruang untuk kembali kuat. Dan untuk Ahad ini, saya nak tinggalkan satu pesan. Jangan bawa beban semalam terlalu lama. Esok belum tentu mudah. Tapi hari ini masih ada untuk kita nikmati. Senyum, tarik nafas dan teruskan langkah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Itu dia, luka cinta mengiris hati. Buat yang tak tahu lagi, sekarang ni kita dah masuk pun, orang kata segmen. Ini adalah segmen galau ataupun wari-wari tangkap lentok. Inilah segmen yang dia tunggu-tunggu kan. Hari Sabtu dia lain, hari Ahad dia lain. Hari Ahad dia special sikit. Pasal apa? Kita duduk kat rumah kan, tengah santai-santai kan. Jadi sambil santai tu sambil lah orang kata ada kenang-kenang sikit ke kan. Aku kalau ada bocor kau ke apa kat rumah tu kan, malam tadi ke kan. Hari ni tak baik-baik lagi tu kan. Dia bila dengar lagu ni macam alamak, macam kena pujuk lah. Macam tu lah orang gobar apa, pepatah itu. Kita ni membantu dia perantaraan ni. Jadi kita dah masuk segmen galau. Tapi tak berapa nak galau lah. Ada sedang-sedang. Kan galau sangat kan, takut risau-risau kan, keluar tingkap kan. Yo, kita ada apa-apa nak kongsi. Boleh terus WhatsApp Konti 0126030603. Kejap lagi kita nak kongsikan ada sesuatu bondo info-info yang menarik, yang mungkin anda tak tahu, mungkin anda tahu tapi tak apa, saya nak kongsikan juga. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan saya sampai jam 6 petang nanti ya. Logo FM, ingat sampai bila-bila.
1: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 0126030603.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Belum sampai lagi ke program madani kita, rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, ada servis motosikal, tukar topik lidah, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya. Di program madani kita, memaknai harapan rakyat.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demamlah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
3: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Barulah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: Tingkatkan kualiti kehidupan anda melalui pemahaman, penerimaan dan penghormatan mengenai kesihatan mental. Bersama-sama kita membantu memberi sokongan dan dorongan kepada mereka yang sedang mengalaminya. Sayangi diri dan keluarga anda. Kekal tenang.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Negeri FM ya. Ingat sampai bila-bila.
3: The most anticipated reality show is back. KBS presents Jago Rockin' Muda Season 2. Open to all Malaysians aged 16 to 30. Prove you have what it takes to win your share of the 150,000 ringgit prize pool. Walk-in auditions are happening nationwide from 21st August 2026 to 30th August 2026. For further details, visit www.kbs.gov.my/rockinmuda.

0: Dah lama kita tak dapat bersama-sama macam ni, ya?
1: Kami sibuk, Ayah. Tugasan dari cikgu, kerja rumah, aktiviti persatuan.
2: Kenapa tiba-tiba Ayah cakap macam ni?
3: Waktu sarapan adalah satu-satunya masa untuk kami sekeluarga.
0: Ayah dan Mak sekarang ni dah tak berapa tahu apa yang kamu buat di sekolah, selepas sekolah dan pada hari Minggu.
1: Sebelum ni, Mak dan Ayah tak kisah pun.
2: Lagipun kan Ayah dan Mak tahu kami pergi ke mana dengan siapa.
4: Adakah anda tahu? Menyayangi anak-anak bukan sekadar menyediakan tempat tinggal, makanan, pakaian dan pelajaran. Adakah anda meluangkan masa yang secukupnya dengan mereka? Sayangilah keluarga anda. Elakkan gejala dadah.
5: Negeri FM, ingat sampai bila.
6: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
7: Jangan tukar siaran TV anda.
6: Mewarnaimu hanya di TV1.

sangka untuk gembira dan bahagia, perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: 92.6 95.7 107.7.
2: Nombor apa tu, Cuk?
1: Itulah gelombang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
1: Saya pun suka. Dengarlah.
2: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Istimewa HTV Reloaded minggu ini bersama tetamu jemputan pelakon Adam Corey dan pengarah Hashim Rajab, Karamjit Singh, Maznah Anaunian, Haris Zazman dan Yoni Boy, serta bersama pengacara anda Akmal Nazri dan Nadia Akila. Ahad 23 Ogos 2026 pukul 11 pagi hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Gila lah. Tengok jalan lah naik kali.
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
2: Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.
0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

Santai Hujung Minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Baiklah, jam menunjukkan 3.30 minit petang. Apa khabar semua? Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dan juga yang dengar dekat RTM Klik, Pana ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ya, macam mana hari Ahad anda hari ni? Semua baik-baik sahaja ke? Semoga baik-baik sahaja hendaknya, ya. Yang mana di atas jalan raya, berhati-hati ketika memandu. Okey, patuhi peraturan jalan raya. Jangan main handphone sewaktu sedang memandu. Okey, jom kita kongsi sikit dengan anda semua tentang info trafik untuk setakat hari ini, untuk setakat sekarang. Okey, dekat Plus Line bagi tahu dekat sini ada juga kereta yang rosak. Okay, ada juga tadi ada insiden tapi dah selesai. Okay, untuk ada juga kemalangan. Ni dekat arah utara lah, dari Tapah ke Gomping. Okay, ada kereta rosak. Bandar Esdil ke Bandar Baru Nilai, lorong kecemasan terhalang, ada kemalangan. Jadi untuk anda semua yang ada nak ke mana-mana hari ni, yang paling pentingnya plan dululah nak ke mana. Plan dulu nak ke mana kan, supaya tak ada orang kata biar perjalanan tu berjalan dengan lancar. Lebih better lah, lebih bagus lah. Orang khabar, kalau orang ni 9 khabar, lebih senang eh. Nak pergi mana, bagi tahu dulu nak pergi mana. Okey, sampai kita tahu tuju ke situ je. Macam tu, tak ada singgah-singgah tompet lain. Senang kan. Lepas tu kan dah habis nak balik, balik tahu. Macam tu. Sebab tu kena ada plan eh. Kalau tak ada plan eh ni, dia macam, kan singgah sini aku jap, kan sini aku jap kan. Macam tu lah. Jadi hari ni, hari Ahad, hari yang orang kata kita nak beristirahat. Tapi ada juga yang kojo. Macam saya ni lah, saya kojo kan hari ni kan. Tapi itulah, saya goma lah hari ni. Kalau hari Ahad tu kalau kojo kan goma. Sebab apa? Dia ada yang sudi WhatsApp kat konti tu. Maksud ada yang dengar tu, ada yang buka siaran tu kan. Tak adalah saya seorang-seorang. Tak boleh lah seorang-seorang. Tak aci lah macam tu kalau saya seorang-seorang kan. Sabtu Ahad yo nak minta masuk. Luangkan masa sama-sama. Walaupun buat kojo ke apa ke kat rumah tu kan, buka radio tu. Macam tu. Okay, jom kita sambung dulu. Sekejap lagi kita nak kongsikan ada info sikit. Okay, kita layan dulu Tata Surya. Acik dan Nana Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Santai hujung minggu bertemankan banyak at Negeri FM. Itu dia akustetik. OAG. Best kan lagu tu sebenarnya? Landai je macam tu kan? Baik. Kita dah nak kongsi dengan anda semua. Okay, tentang mungkin ada yang dah tahu, ada yang belum tahu. Jadi kita sama-samalah berkongsi. Okay, anggota APM meninggal dunia selepas dipatu ular tedung sela ketika melakukan demonstrasi. Anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Daerah Termeluh, Muhammad Muazzam Shah Kamardin, meninggal dunia selepas lebih 14 jam bertarung nyawa akibat dipatuk ular tedung sela ketika melakukan demonstrasi pengendalian reptalika itu. Reptalia. Allahyarham dipatuk pada jari tengah tangan kanan sebelum sempat keluar dari dewan untuk membersihkannya. Tidak lama kemudian, beliau dikejarkan ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah bagi mendapatkan rawatan. Jadi kita nak ucapkan salam takziah buat seluruh keluarga. Okay. Semoga tabah dan untuk mengharungi dugaan ini. Kadang-kadang kita tak tahu, kita rasa haiwan yang kita beli tu ataupun kita jaga tu, dia takkan, apa orang kata, takkan mengganas dengan kita. Tapi sebenarnya bahaya juga kan. Jadi berjaga-jagalah. Kalau ada yang ada yang bela juga kan, apa orang kata, haiwan-haiwan yang berbisa, berhati-hati ya. Kadang-kadang kita rasa dia memang dah kenal kita, tapi kita tak tahu bila dah kena kan, kita tak tahu bila nak kena. Macam tu. Okay, jadi apa-apa pun, salam takziah buat seluruh keluarga arwah Muhammad Muazzam Shah Kamardin. Okay, jadi kita terus dengan lagu Langgar. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, unana. Half
2: of my heart is in Havana, unana. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Masih lagi bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia, kucu-kuca. Kuca-kuca tak tu. Baiklah, terima kasih buat anda yang masih lagi berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Serta yang dengar dekat RTM Klik sama ada dekat apps ataupun yang layar www.rtmklik.rtm.gov.my. Baiklah, untuk anda semua yang mana belum follow lagi kita punya laman sosial, nak minta jasa baik anda semua follow kita dekat laman sosial. Okey, senang saja, type saja Negeri FM Official, akan keluarlah dekat TikTok, dekat IG, dekat Facebook, dekat YouTube. Okey, kena follow tau, follow rapat-rapat sebab banyak konten yang menarik kita akan update dekat sana, dan dekat sana pun memang cepat up to date-nya. Jadi kena follow. Okey, tak follow rugi. Baiklah, jadi kita berkongsi sikit dengan anda semua. Ada satu yang buat petikan ni, ada buat saya macam mencuit betul hati, sebab saya pernah lalu dekat kawasan tu dan saya pernah nampak rumah tu yang memang kalau lalu je mesti nampak rumah tu memang cantik tau. Okey, dekat sini hampir 30 jalur gemilang menghiasi sebuah rumah pusaka berusia lebih 100 tahun di Jelebu. Sudah. Kat Jelebu. Sebab dulu saya memang ada juga berulang alik dari Jelebu, Somban, Jelebu, Somban kan. Ada orang nampak rumah atuk ni. Saya panggil atuk lah. Ada orang nampak rumah atuk ni kan. Cantik rumah dekat atas, dekat atas bukit tu. Yang memang kalau kita lalu kan, kita akan nampak rumah. Macam tu. Okay. Setiap kali menjelang bulan kebangsaan yang menterjemahkan semangat kecintaan yang membara pemiliknya, Abdul Karim Abdul Rahman, 83 tahun terhadap tanah air. Okay, rumah ni rumah pusaka yang lebih daripada 100 tahun. Jadi Atuk Abdul Karim hiaskan rumah tu dengan 30 jalur gemilang. Kan kita nak merdeka dah ni. Kita nak merdeka dah kan. Berapa hari lagi kan, betul tak? Jadi itulah semangat dia. Semangat nak menyambut merdeka tu kan, bukan raya je nak kena hias rumah. Merdeka pun kena hias rumah kan. Usia bukan penghalang bagi warga emas untuk menghias kediamannya dengan jalur gemilang. Bagi menzahirkan semangat patriotisme kepada negara. Malah rumahnya merupakan antara kediaman yang paling menyelah dengan kibaran jala gemilang. Betul. Kalau saya tengok gambar kat sini memang meriah betul. Cantik betul. Kan? Jadi kita jangan tunggu-tunggu. Kibarkan jalur gemilang tu, hiaskan rumah pun boleh, tak ada masalah. Letak kat kereta kau pun boleh, tak ada masalah. Dia bukan sekadar menghias saja kan, tapi sebagai lambang kecintaan terhadap tanah air yang tidak pernah mengenal usia. Tu deh. Lepas ni pergi beli bendera banyak-banyak, hias rumah eh. Pasal apa, hari Ahad ni kan tak ada buat apa-apa. Hias dululah, lepas tu baru keluar. Yo. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengan saya sampai jam 6 petang. Okay, kita layan dulu lagu-lagu yang orang kata tadi dah habis galau. Ini dah bukan galau lah. Ini sedang-sedang lah. Kita macam nak naikkan balik mood gitu tau. Daripada galau tadi, nak naikkan mood sikit. So banyak lagu tadi kan, kita dah naikkan mood. Betul tak? Kau tak betul? Kau salah? Kau saya salah? Mana yang nak WhatsApp konti, nak kongsikan? Manalah tahu kan, kau ada yang dah hias rumah tu kan, dengan bendera kan. Bolehlah kongsi dengan saya. Kek WhatsApp konti 012-603-0603. Ya, sekejap lagi saya bacakan. Ya, kita baca sama-sama, kita kongsi sama-sama. Nogi FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan di mata.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Baiklah, jam menunjukkan pukul 4.6 minit petang dah. Tahu-tahu dah pukul 4 dah gitu ni. Yo. Baik, Pana nak kongsi sikit lah dengan anda semua kan. Okay, buat yang tak tahu nak poin mana, sekarang ni dah pukul 4 kan. Betul tak? Kau jap lagi dah pukul 5. Okay, kalau tak ada nak ke mana-mana sangat tu kan, tak tahu nak pergi mana kan, masuk mall kan habis pula duit kan. Bolehlah pergi ke Taman Tasik Seremban. Bolehlah jogging, buat exercise, buat senaman sikit. Pasal apa, kat sana pun meriah juga potang-potang. Ramai yang pergi jogging, ramai yang nak hidup sehat. Jadi kita tak nak jogging tak apa, boleh jalan. Pusinglah taman tu, pusing. InsyaAllah. Okay, kalau terapkan kan, ataupun buat seminggu tu dua kali ke kan, Sabtu Ahad yo pergi sana kan, pun boleh. Kalau tak do, kalau jauh dengan Seremban, buat kat taman rumah sendiri pun boleh. Asalkan kita amalkan gaya hidup yang sihat, supaya badan kita ni aktif, keluar poloh sihat, tak do lah memorap yo kan. Macam tu lah. Sebab apa Pana tengok kat sini, Jeroban dia pun dia dah pergi jogging. Pukul 4 dia dah sampai kat situ. Tengok ramai orang. Tu yang Pana pun kongsi dengan dah semua. Kok mana yang ada kat Seremban, Senawang ke kan, yang dekat dokek tu kan, bolehlah pergi. Singgah kejap kan, jogging-jogging, lepas tu balik. Macam tu. Kat situ pun ada taman permainan. Jadi yang mana nak bawa anak-anak pun boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan jaga keselamatan, jaga jarak, jaga langkah. Semua tu kena ambil kira yo. Okay, kejap dari pukul 5 kita akan ikuti utama 5 petang. Lepas tu masuk solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pukul 4.31 min potang. Jangan ke mana-mana, terus setia dengan saya sampai pukul 6 potang yo. Okay, banyak lagi saya nak kongsi ni. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Seorang jurutera perundung dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
0: Selamat pagi. Dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ya,

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepada

dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala ibadah dan urusan anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ke mana-mana sebab sekejap sahaja lagi kita akan kongsikan sesuatu dengan anda semua. Tepat pada jam 5 kita akan mengikuti utama 5 petang. Terus setia dengan saya sehingga jam 6 petang nanti. Yang mana nak WhatsApp konti untuk berkongsi apa-apa cerita untuk hari ini, boleh terus WhatsApp 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusur, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada melakukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemerosakan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata, menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih kepada sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Alicia Rania Muhammad Abra Raj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikelepasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: RM10 kau nak buat apa?
1: Buat pengorek bongkel lah, Mak.
0: Patut Mak yang minta duit kat kau.
1: Lah, dapat gaji so, saya bayar lah. 3 kali ganda, Mak.
0: Kojo tak ada, tiba-tiba pula ada gaji.
1: Mak ni, bila ujang dapat kojo lah, Mak.
0: Ujang, ujang. Elok kau jaga kau bau ke sawah tu, ha?

Temankan Panel at Negeri FM. Assalamualaikum buat pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Baik yang dengar di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Klik. Panel ucapkan ribuan terima kasih kerana anda masih lagi setia dari jam 12 sampailah dah nak pukul 6 ni kan. Sedar tak sedar kita dah nak sampai ke penghujung dah. Jadi dua hari ni akan melabuh tirai lah. Ya, jumpa lagi minggu depan. Tapi itulah, minggu depan pula kita dah nak sambut merdeka. Jadi kita nak juga seminggu Panel tak ada ni, saya nak tinggalkan tas lah, boleh tak? Saya nak tinggalkan tas. Hari Sabtu je nanti saya nak tengok ada tak yang sudi kongsi dengan saya seminggu dah nak sambut apa orang kata merdeka ni buat apa. Mana dah tahu kan? Ni preparation untuk minggu depan. Tapi ni kita belum tutup tirai lagi ya. Ada lagi. Baik. Panel nak ingatkan anda semua, setiap perjalanan membawa harapan untuk kita tiba dengan selamat. Jangan biarkan sikap terburu-buru, cuai atau lalai menjadi punca tragedi yang tidak diingini. Patuhi had laju, kekalkan jarak selamat, beri tumpuan sepenuhnya ketika memandu atau menunggang. Sentiasa menggunakan peralatan keselamatan seperti tali pinggang keledar dan topi keledar yang diluluskan. Pandu dan tunggang dengan berhati-hati. Jangan biarkan perjalanan hari ini menjadi perjalanan terakhir anda atau kepada orang lain. Berhati-hati ketika memandu. Sebab dah petang, saya tahu ada yang dah balik kerja kan, apa semua ni. Berhati-hati. Ada jalan yang jam, jangan marah, jangan gopoh-gopoh. Sobar. Jangan marah-marah. Tahu nak sampai rumah kan, yang mana baru je keluar tu. Sabar. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ya, jom kita layan dulu. Dah potong-potong ni, pandai tahu semua nak layan ya kan. Yang dalam kereta nak layan-layan juga kan. Boleh lah, nak sing along pun boleh. Tak apa, jangan risau, saya tak dengar. Okay, jom kita layan dulu. Kau Dipaksa Aku Terpaksa, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Masih lagi bertemankan Fana at Negeri FM. Ha, itu dia. Kau dipaksa, aku terpaksa. Paksa-paksa pula petang ni, menekan-nekan ya. Baiklah, Fana dah janji tadi kan nak baca kiriman-kiriman WhatsApp. Nak kongsi dengan anda semua kan. Kiriman-kiriman WhatsApp tadi pun kita dah ada bacakan. Jadi yang ini kita bacakan balik. Okey, daripada Pak Anda. Okey, selamat salam hujung minggu DJ Pana dan semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan Facebook dan warga Felda Palung 8 dan sama waktu dengannya. Cuaca dokek sini lah, hospital pilah panih amik-amik teh kau. Sebab Panda ada dekat hospital pilah. Jadi selamat hujung minggu buat pendengar semua kan. Juga buat bonda Dayang Arpah Ahmad, anak-anak dan cucu-cucu tersayang, juga Din Bajar Palung 7, Abang JJ Gemas, Kak Zaitun Palung 14, Kak Nani Pelangai, Latifah Omar, Kak Umi Ram TTJ dan semua. Moga ramai-ramai kita layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ada teh kau ha. Semoga terhibur hendaknya. Terima kasih Pak Ndak selalu dan sudi WhatsApp kat konti ni kan. Apa-apa pun Pak Ndak, yang tengah dengar ke hospital Pulau Pilah ni, semoga kesihatan isterinya kembali seperti sedia kala kan. Sihat walafiat. Pak Ndak pun kena jaga diri juga. Kena jaga diri juga kan. Jadinya sebab kita ni kadang-kadang kita pergi hospital ni kadang-kadang kita tak, kita sihat. Tapi kan dek jaga orang sakit, kita pun boleh kejap-kejap kan domam lah apalah kan. Jadi jaga juga kesihatan buat semua pun, jaga kesihatan itu paling penting. Sekarang musim denggi, musim influenza, macam-macam kan. Bila dah terkono tu robah, memang robah. Tak tipu tu. Baik, kita ada juga kat sini Acu. Terima kasih Acu sudi, Acu Al-Qassam. Sudi WhatsApp kat konti ni kan. Terima kasih kerana sudi layan Negeri FM serta semua pendengar-pendengar. Kerana sudi melayan Negeri FM, jangan tutup siaran walaupun panah ajak lagi dah habis konti kan. Jangan tutup. Jangan tutup tau sampai pukul 12 je lagi. Okay, jom kita layan dulu. Okay, jangan ke mana-mana. Belum tutup siaran lagi. Saya belum nak tutup lagi kodai saya. Belum nak tutup pintu lagi. Belum nak tutup tingkap lagi. Sabar ya. Sekejap lagi kan baru kita tutup. Jom kita layan dulu. Apa-apa pun yang bawa kereta.

0: kat traffic light ke, kan, ada lah telefon kat tangan. Ah, tu bahaya tu. Okay, sama-samalah kita mengingat-mengingati. Sebab atas jalan raya ni bukan kita seorang, semua pakai. Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila.
1: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 6, 95.7, 107.7.
1: Nombor apa tu, Cuk?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

0: Santai hujung minggu bertemankan panak at Negeri FM. Ha, dah sampai pun ke penghujung kita punya segmen hari ni. Ah, nanti mesti rindu ni. Aduh. Terima kasih banyak-banyak buat semua pendengar setia Negeri FM yang dah setia dengan kita dari jam 12 sampai lah jam 6 petang ni, yang masih lagi stay dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Click. Pandai ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Ya, yeah, sebelum Pandai nak undurkan diri ni, Pandai nak pesan lah sikit kan, pesan. Jaga diri, jaga kesihatan dan jaga keluarga. Sekarang ni musim orang muda demam, jadi pastikan cukup rehat, minum air secukupnya dan kalau badan tak sihat, jangan paksa diri. Yang nak balik ataupun masih ada dekat atas jalan raya, hati-hati memandu ya. Hati-hati tau. Jangan gopoh dan utamakan keselamatan. Malam ni rehat elok-elok sebab apa? Sebab esok hari Senin, kita mula balik rutin masing-masing. Semoga minggu baru nanti lebih baik, lebih tenang dan dipermudahkan segala urusan. Pandai undurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan, hari Sabtu dan Ahad, waktu yang sama 12.30 hari sampai 6 petang, dalam segmen Santai Hujung Minggu. Jaga diri, jaga keluarga, jangan lupa rehat secukupnya. Jangan ubah frekuensi, jangan ubah siaran, jangan tutup RTM Click sebab sekejap lagi anda akan ditemani DJ Haz dari jam 6 petang sampai 12 tengah malam. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum semua.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Click. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Upinik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tinggi mati.
0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Selamat petang dan selamat hari Ahad. Ahad macam ni, masa untuk kita perlahankan sikit rentak lepas seminggu dengan kerja, urusan dan macam-macam aktiviti. Hari ini kita rehatkan minda, luangkan masa dengan keluarga atau buat apa saja yang kita suka. Mungkin ada yang tengah bersantai di rumah, ada yang keluar makan, bawa keluarga jalan-jalan atau mungkin ada yang dalam perjalanan pulang ke rumah. Apapun aktiviti anda petang ni, terima kasih kerana terus memilih Negeri FM untuk menemani hujung minggu anda. Dan sekarang, saya Has akan bersama dengan anda dalam segmen ekspresi daripada pukul 6 petang hingga 12 tengah malam. Jadi petang ni anda tengah buat apa? Kongsi dengan saya di WhatsApp 012-603-0603. Kita boleh borak-borak. Kekal bersama Negeri FM di 3 frekuensi kita, 95.7, 92.6 dan 107.7. Kalau yang tak dapat dekat radio tu, boleh stream terus menerusi RTM Klik. Semuanya hanya di hujung jari. Santaikan hujung minggu anda. Terus bersama Has, kita layan dulu lagu daripada Daniel featuring Azrul Amani, Kiasan Teman, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: FM, ingat sampai bila-bila.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Pendengar semua, pernah tak terfikir, dulu gaji RM3,000 boleh je hidup dan masih boleh menyimpan. Tapi bila gaji naik RM6,000, RM8,000, tiba-tiba duit masih rasa tak cukup. Sebenarnya salah satunya ialah inflasi gaya hidup. Bila gaji naik, kita pun mula naikkan gaya hidup. Dulu makan luar seminggu sekali, sekarang hari-hari. Dulu kereta biasa dah cukup, bila gaji naik mula fikir kereta lebih mahal. Belum lagi langganan, shopping, percutian dan macam-macam komitmen baru. Media sosial pun kadang-kadang mempengaruhi kita. Tengok orang bercuti, kereta cantik, rumah besar, kita pula rasa macam nak kena ikut. Padahal gaji besar tak semestinya kita lebih kaya. Yang penting, berapa banyak yang kita boleh simpan, kurangkan hutang dan sediakan untuk masa depan. Jadi kalau dapat kenaikan gaji atau bonus tu, tak salah rasanya hasil. Tapi cuba asingkan sebahagian untuk simpanan, dana kecemasan dan pelaburan. Biar gaji naik, bukan komitmen saja yang naik. Sebab akhirnya kekayaan sebenar bukan pada apa yang kita mampu beli, tapi pada ketenangan bila kita tak perlu risau tentang wang. Terus bersama Khas Negeri FM, layan dulu lagu daripada Syikin Azlin. Hai hai bye bye. Negeri FM, ya sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.22 malam. Semoga kita dapat meluangkan sedikit waktu untuk menunaikan solat dan meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita teruskan lagu seterusnya daripada Khaira Bahar dan Yazid Izam, Pahit Akan Manis Airnya, dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Doa dijauhi azab neraka. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Negeri FM, ingat sampai

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau jodoh nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman dengan Has dalam segmen Ekspresi. Alhamdulillah, selepas sudah kita menunaikan solat maghrib, semoga malam ni membawa ketenangan, rezeki yang baik dan hati yang lebih lapang untuk kita semua. Mesti ramai yang tengah menikmati makan malam bersama keluarga. Ada yang masih dalam perjalanan pulang, ada yang tak kurang juga yang masih bertugas demi mencari rezeki. Apapun keadaan anda malam ni, terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama dengan saya di Negeri FM. Kalau hari ini penat, rehatlah sekejap. Kalau ada yang membebankan fikiran, mudah-mudahan malam ni menjadi waktu untuk kita tenangkan hati dan mulakan esok dengan semangat yang baru. Baiklah, jom kita teruskan suasana malam ni dengan lagu daripada Aris Hariwatan, Lamunan Terhenti. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Buat muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.32 minit malam. Semoga kita sama-sama dapat menunaikan solat demi meraih keberkatan. Yang masih mandu, berhati-hati di jalan raya dan utamakan keselamatan. Selepas ini kita dengarkan lagu dendangan daripada kumpulan Utopia, Maya Percintaan. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Tahu ni apa
2: hal? Ha? Kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semua-semua itu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih temankan khas untuk ketika ini. Harapnya anda masih setia bersama dengan saya, sama ada di rumah, di jalan raya maupun tengah santai lepas makan malam. Sejak lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam di Angkasa Puri untuk anda ikuti perkembangan berita terkini. Jadi pada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus kepada anda sebentar saja lagi. Dan selepas segmen berita, jangan lupa kita akan teruskan dengan rakaman Carta Hits bersama Zoo menemani malam anda daripada pukul 9 hingga 11 malam. Lepas tu saya akan kembali semula untuk terus menemani anda dalam jam terakhir ekspresi Negeri FM. Lebih santai, lebih dekat di hati. Jadi kekal bersama dengan kami malam ni. Banyak lagi yang menarik menanti anda. Jangan buang masa, kita layan dulu lagu daripada Ipoh Hafiz, Hidayahmu. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: PJA sahkan tiada maklumat cubaan militan Selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PJA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari Selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah Selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PJA SSC Ahmad Razi Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPU yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300 ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPU tidak sihat ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak dan 5 kawasan Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak ya, Kedah Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuzia Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsi Lat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Poetika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Poetika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Pelurusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri FM.

0: lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
0: Assalamualaikum, apa khabar semua? Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan Zul untuk Carta Hits Negeri FM edisi hari ini 23 Ogos 2026. Terima kasih buat anda semua yang terus memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Kalau tiga-tiga frekuensi ni tak dapatlah di kawasan anda, kan, nak dengar Negeri FM, dengar je kami menerusi RTM Klik, okay? Muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Boleh dengarkan kami di mana jua anda berada, asalkan ada liputan internet. Yang paling penting, betul-betul percuma, tak perlu bayar pun tau. Baiklah, untuk minggu ini, sebelum kita terus je nak layan lagu-lagu yang ada dalam Carta Hits Negeri FM, Zul nak recap semula lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Lagu di nombor 5, Hati Yang Tak Terbalas, Marsha Milan. Lagu di nombor 4, Dansa, nyanyian Ernie Zakri. Lagu di nombor 3, Masih, Sakura Band. Lagu di nombor 2, Genasara, Emilia Azizan. Lagu juara pada minggu lalu, Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Jadi, kita terus je nak layan lagu untuk minggu ini di tangga ke-20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Komposer Amza Sabri, lirik oleh Bunga, dinyanyikan juga oleh mereka berdua. Termenung, lagu di nombor 20.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 20.

0: Persembahan Nomad dengan lagunya Mengapa Singgah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Aiman Siddiq, baru 4 minggu dalam carta, manakala lagu di nombor 19 Gila Bayang, nyanyian Amar Haikal. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Naim Daniel, Adi Hamdi dan juga Amir Firdaus, dah berada 2 minggu dalam carta. Okey, baik, untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati. Okey, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kalau rasa lah mengantuk ke, penat kan, apa orang kata, fokus tu dah tak ada dah. Kalau memandu tu termenung je, lebih baiklah berhenti dulu, rehat seketika. Kalau dah segar, barulah anda mulakan kembali pemanduan. Apapun, Zul doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, ini Zul nak kongsi dengan anda cerita. Apa cerita minggu ni? Apa ceritanya ni? Zul nak ajak ramai-ramai ni untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir, Melaka, hari esok bermula pukul 10 pagi. Esok ni Zul nak ajak ramai-ramai kita jumpa dekat sana sebab ada pelbagai aktiviti menarik. Kita ada pertandingan bintang patriotik. Okey, kejap lagi Zul kongsikan ya berkenaan pertandingan ni. Okey, kita ada ceramah keselamatan jalan raya, pemeriksaan kesihatan pun ada, kaunter bayaran saman JPJ Melaka, jualan cenderahati Melaka FM, pameran dan juga jualan penaja, gimmick pelancaran bersama Kereta Lembu. Yang paling penting, besok Zul Selatan bergabung. Okey, Johor FM, Melaka FM, Negeri FM sendiri, yang kita akan orang kata meriahkanlah hari esok dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir, Melaka. Kita sama-sama semarakkan semangat cinta akan negara menerusi program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Temui juga penyampai-penyampai bagi 3 stesen Zul Selatan ini. Esok kalau untuk Negeri FM, Zul insyaAllah ada. Nen, kita ada Pak An esok. Kalau untuk Melaka FM, ramai juga di sana. Kita ada Lia, DJ Izzat, kita ada juga Mala, Daim, siapa lagi, DJ SS pun ada. Kalau Melaka, Astrol. Dan kalau di Johor, kita ada Safina Wawi, kita ada Cik Kis, kita ada Suzy. Ramailah sebenarnya. Pergi tengok poster, senang kan? Jadi jangan lupa ya untuk ramai-ramai hadir ke dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir, Melaka untuk program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Okey, ini pula berkenaan pertandingan bintang patriotik. Selepas ini Zul nak kongsikan dengan anda sebab kita nak layan terus lagu di nombor 17. Persembahan Andy Bernadir dengan lagunya Aku Nak Kahwin, komposer Kuiz dan juga Donut Dropit, lirik oleh Donut Dropit. 6 minggu dah dalam carta. Nanti Zul kongsikan ya syarat-syarat pertandingan, apa lagi hadiah yang akan dibawa pulang. Kerja terus kekal setia bersama dengan Zul dalam Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

Carta Hits Negeri FM Nombor 16.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Buat anda semua yang baru je dengarkan Negeri FM, sekarang Carta Hits bertemankan Zoo. 2 jam aja kita nak layan 20 lagu hits yang ada dalam carta, dan semestinya cerita-cerita mengenai dunia hiburan. Dan apa cerita minggu ini? Banyaklah perkongsiannya, senang ceritakan. Okey, ni Zoo nak kongsi dengan anda sebenarnya berkenaan tadi Zoo ada bagi tahu, nak kongsi berkenaan petani

0: Tapi sebelum tu, tadi lupa pula, lagu di nombor 15 baru saja menghiburkan anda, nyanyian Haris Zazman featuring Yoni Boy dengan lagunya Sempurna. Komposer dan lirik oleh Haris Zazman, Yoni Boy dan juga Justin Siu, naik satu anak tangga minggu ini, baru 3 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 16, nyanyian MCMD, Modus, komposer dan lirik oleh Rizky Maulana dan juga Rarin, dah berada 5 minggu dah dalam carta hits negeri FM. Baiklah, untuk pertandingan Bintang Patriotik pada hari esok bermula pukul 10 pagi di dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka. Okey, dia bermula pukul 10 pagi program ni. Tapi untuk pendaftaran bagi pertandingan Bintang Patriotik ini bermula pukul 9 pagi sampai pukul 10. Sebab pukul 10 tu kita dah nak mula. Jadi sejam aja kita bagi untuk pendaftaran dari pukul 9 sampai lah pukul 10 pagi. Syarat-syarat pertandingan, okey, warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun, tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman, nyanyian lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja, dan penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Jadi siapa cepat dia dapat. Sebab apa rugi kalau anda tak masuk? Kalau menang, juara bakal membawa pulang wang tunai berjumlah RM500, piala dan juga hamper. Manakala naib juara RM300, piala beserta hamper, dan tempat ketiga RM200, piala dan juga hamper. Itu hadiah yang menanti anda kalau menang pertandingan Bintang Patriotik pada 24 Ogos esok. Dekat mana? Di dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka, sempena dengan program Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan, Melaka FM, Negeri FM dan juga Johor FM. Okey, itu dia. Jadi yang mana ada suara-suara lunak kan, suara-suara bak puluh perindu, anda boleh sertai hari esok. Okey, pukul 9 pagi dah pun mula pendaftarannya. Baiklah, jom kita terus nak layan lagu di nombor 14. Lagunya ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar. Nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy bersuara kekal di nombor 14 minggu ini.
1: Carta Hit Negeri FM nombor 14.

0: Catahi Disney Great FM bertemankan Zul sekarang ini. Untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati, okey? Apapun, Zul doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, tadi lagu di nombor 12 baru saja menghiburkan anda. Nyanyian Aina Abdul dan juga Amir Jahari, Ayuh Pulang. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua. Dah berada 19 minggu dalam carta, minggu ni naik satu anak tangga. Manakala lagu di nombor 13, Kau Bersama Dia, nyanyian Klangit featuring Dina Riju. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Klangit, dah berada 7 minggu dalam carta, minggu ni turun satu anak tangga. Ini cerita artis antarabangsa Zul nak kongsi dengan anda berkenaan dengan Blackpink, yang baru-baru ini sambut ulang tahun ke-10 tahun mereka. Namun sambutan kali ini dikatakan tidak semeriah yang diharapkan peminat. Jadi ada dalam kalangan Blink ni yang luahkan rasa kecewa dan menyifatkan ulang tahun sedekat itu sepatutnya diraikan dengan lebih istimewa. Jadi susulan reaksi peminat itu, Jennie tampil mohon maaf dan memahami perasaan mereka. Baginya, sokongan peminat sepanjang 10 tahun perjalanan Blackpink sangat bermakna. Tak apa kan, mungkin sambutan yang anda Blink anggap tidak meriah ataupun yang sederhana ini menjadi pembuka jalan kepada comeback Blackpink yang lebih gempak pada masa akan datang. Tak tahu kan, jadi nantikan saja. Itu dia sedikit perkongsian berkenaan artis antarabangsa minggu ini. Kita bawakan kumpulan Blackpink. Dan selepas ini banyak lagi perkongsian Zul nak kongsi dengan anda. Kita nak layan terus lagu di nombor 11, nyanyian Siti Nurdiana dengan lagunya Ahai, komposer Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana. Dah berada 21 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 11.

0: Yang Grafami yang sampai bila-bila tadi, persembahan Syihah Zikir baru saja menghiburkan anda. Minta Ampun, komposer Hafiz Hamidun, lirik oleh Fetri Yahya, kekal di nombor 9 minggu ini, dah berada 16 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10, nyanyian Akim and the Magistrate dengan lagunya Juliet, komposer Akim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik, minggu ini naik satu anak tangga. Okey, baiklah, terima kasih buat anda semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Begitu juga dengan anda yang dengarkan kami di RTM Klik tu, memang love sangat. Okey, boleh bagi tahu jiran, bagi tahu kawan-kawan berkenaan RTM Klik ni, boleh dengar semua stesen radio RTM Negeri FM lah terutamanya. Okey, boleh dengar dari pukul 6 pagi sampailah pukul 12.30 malam. Okey, perkongsian berkenaan pengaruh media sosial, Zul ada cerita, terbacalah satu posting ni, pempengaruh media sosial Nur Hayati Tahir yang baru-baru ini berkongsi cara yang cukup mudah tapi sebenarnya sangat baik untuk kita contohi. Kalau ada sampah-sampah serpihan kaca dekat rumah, apa orang kata, pasu bunga pecah ke, pinggan pecah ke, okay? Nur Hayati Tahir ni dia akan balut, bungkus, kemas-kemas, malah isi dalam kotak serpihan kaca tu. Dan juga digunakan wrap, dia tulis atas tu apa, ini kaca, jangan buka, macam tu lah, supaya serpihan kaca itu tidak terkeluar. Dan katanya dia memang selalu terfikirlah dengan pekerja-pekerja pembersihan yang mungkin boleh tercedera ketika menguruskan sampah kan. Selain itu, haiwan-haiwan liar juga yang mungkin selongkar tong sampah nak cari makanan, takut dimakan sekali dengan kaca tu, kita bimbang. Jadi itulah yang Nur Hayati Tahir kongsikan. Nampak macam perkara kecil kan? Tapi sebenarnya inilah tunjukkan sikap dalam menjaga keselamatan orang lain juga. Mungkin selepas ini kita boleh contohi, kalau sebelum ni kalau ada sampah-sampah kaca, kita buang macam tu je dekat dalam tong sampah. Lepas ni boleh sama-sama ubah ya, balut baik-baik, cantik-cantik, barulah kita letakkan elok-elok dekat dalam tong sampah. Itu dia sedikit perkongsian. Terima kasih juga kepada saudari Nur Hayati Tahir ni yang berkongsikan cara-cara dia buang sampah kaca ni kan. Jadi itu dia cerita berkenaan pempengaruh media sosial untuk minggu ini. Kita terus je nak layan lagu di nombor 6, Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari, komposer dan lirik oleh Hail Husaini dan juga Iki Hiu, minggu ni naik 2 anak tangga.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 8.

Semangatnya Rini Zakri dengan lagunya Dansa baru saja menghiburkan anda. Lagu di nombor 6. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Rini Zakri. Minggu ini turun 2 anak tangga dan telah berada 20 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 7. Kekal di nombor 7 lagu ini. Dalam Diam. Nyanyian Mojak Hafiz, Zainakal featuring Zamir Haris. Mereka juga merupakan komposer dan lirik untuk lagu ini. Dah berada 22 minggu dalam carta. Okey, baiklah. Ini Zu nak ajak ramai-ramai untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda. Mudah saja caranya. Anda singgah dulu di platform media sosial Negeri FM Official di Facebook dan juga Instagram kami. Nanti cari poster carta hits. Di bahagian caption tu akan ada link. Tekan aja link tersebut dan anda boleh undi lagu-lagu kegemaran anda. Jangan lupa untuk undi. Nak undi banyak kali pun tak ada masalah. Okey, baiklah. Untuk minggu ini, kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu nyanyian Nabila Razali, komposer dan lirik oleh Odi Mok dan juga Syazie Ishak, Balas Baik. Berjaya kekal 17.

0: satu lagi pencalonan di mana lagu ini penyanyinya tampil dengan single terbaru, dan lagu yang ditampilkan dan dicalonkan untuk minggu ini merupakan lagu yang bercerita tentang rasa tertarik dan juga jatuh hati sejak pandang pertama. Pandang je terus suka, terus jatuh cinta, macam gitu. Dan menariknya kali ini penyanyi ini bawakan bunyi yang lebih groovy dan juga santai. Jadi jom kita dengarkan lagu komposer dan lirik oleh Adrie Abdul Halim, Pertama, nyanyian Syamil, lagu pencalonan untuk minggu ini.
1: Pencalonan minggu ini.

0: dia tadi persembahan Nuha Bahrain X Mimpi dengan lagunya Malam-Malam baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong, naik dua anak tangga dan dah berada 8 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 5 Hati Yang Tak Terbalas Marsha Milan, lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh Marsha dan juga Inas Mokhtar, kekal di nombor 5 minggu ini. Baik, ini Zul nak kongsi berkenaan Aisyah Redno yang nampaknya memang bersungguh-sungguh bila diberi tanggungjawab menjayakan sesuatu watak. Ha, kalau anda ikuti media sosial rasmi Aisyah Redno ni, tahulah sekarang ini dia sedang orang kata sibuk dengan salah satu tayangan teater yang akan berlangsung nanti. Jadi demi nak dapatkan watak karakter yang lebih tepat dan meyakinkan, Aisyah sanggup pergi sampai ke Solo, Indonesia untuk berguru dan mendalami seni serta budaya Jawa. Ha, bukan setakat belajar tarian je. Katanya dia turut berkongsi belajar cara berjalan, duduk, bernafas dan juga pergerakan tubuh. Bernafas pun kena belajar, tahu tak? Ha, jadi semuanya dilakukan supaya watak yang dibawakan nanti nampak lebih natural dan tidak dibuat-buat. Dan menariknya, usaha itu juga dekat dengan dirinya kerana ibu beliau juga berasal dari Solo, Indonesia. Jadi selain persediaan untuk watak, pengalaman itu secara tidak langsung beri peluang kepada Aisyah untuk kenali dengan lebih dekat budaya yang ada kaitan dengan keluarganya. Ini dia perkongsian berkenaan Aisyah Redno. Kalau anda tengok, dia memang ada bakal membawa watak penting juga dalam satu tayangan teater. Jadi kita tengoklah nanti macam mana hasil dari pembelajaran di Solo, Indonesia itu, hasil lakonannya bagaimana. Okey, apapun, kita nak ucapkan tahniah juga buat Aisyah Redno yang orang kata bersungguh-sungguh lah untuk pastikan watak yang dibawakan itu nanti memberi kesan kepada penonton. Barulah nanti penonton pun cakap, tak rugi beli tiket. Macam gitulah kan. Jadi itulah dia cerita mengenai artis tempatan untuk minggu ini. Jadi jom terus kita nak layan lagu di nombor 3, Jenna Sara, nyanyian Emilia Azizan. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh Emilia, dah berada 12 minggu dalam carta. Minggu ni turun satu anak tangga.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: nampaknya lagu Sayang Orang Yang Sama masih lagi juara untuk minggu ini. Dah berada 14 minggu dalam carta. Lagu nyanyian Adira Suhaimi, komposer oleh Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik Mas Dewangga, Jova Devito dan juga Dato' Aris Abdul Rahman masih lagi menduduki juara untuk carta hits negeri FM. Tahniah kita ucapkan untuk anda semua yang terus undi lagu-lagu kegemaran anda. Manakala lagu di nombor 2, nyanyian Sakura Band dengan lagunya Masih. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Luck dan juga Adi Prio, naik satu anak tangga minggu ini. Dah berada 11 minggu dalam carta. Okey, juara pun kita dah tahu, itu memang bermakna kita dah berada di penghujung untuk segmen carta hits negeri FM untuk minggu ini. Zul nak ucapkan terima kasih buat anda semua yang dah layan 2 jam ini. Semoga semuanya terhibur dan semoga ada juga cerita-cerita yang memberi manfaat kepada anda. Zul minta maaf jika ada yang kurang, insyaAllah akan diperbaiki dari hari ke hari. Semoga anda semua ceria sahaja hari ini, dipermudahkan segala urusan. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Bulan kebangsaan ini, ayuh terus kibarkan jalur gemilang dan juga semarakkan semangat cinta akan tanah air. Jumpa lagi semua. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM, ingat.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan Negeri FM. Tahniah untuk top 5 carta hits Negeri FM minggu ini. Dan juara untuk minggu ini adalah Adira Suhaimi dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama. Macam Zu beritahu tadi, jangan lupa untuk terus undi lagu kegemaran anda dalam carta hits Negeri FM. Sebentar lagi kita akan bersama Bilik Berita Utama 11 Malam dari Angkasa Puri untuk membawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Jangan mana-mana, selepas berita nanti, saya akan kembali menemani anda dalam jam terakhir ekspresi dengan lebih banyak lagu dan perkongsian menarik. Apapun, kita layan dulu lagu daripada Poisting, menemani rindu yang lalu. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tentera Israel menahan 13 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak ketika peneroka haram Israel melancarkan serangan termasuk membakar harta benda dan memusnahkan tanah pertanian. Menurut agensi berita rasmi Palestin Wafa, peneroka haram Israel turut mencabut pokok zaitun dan anggur di tanah milik rakyat Palestin di kampung Al-Minya, Timur Bethlehem. Rekod suhu malam paling panas dicatat di beberapa kawasan di barat daya Amerika Syarikat ketika amaran cuaca panas ekstrim masih berkuat kuasa di California, Nevada dan Arizona. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat, suhu di Death Valley, California tidak turun bawah 38.3 darjah Celsius sejak Jumaat lalu. Di Desert Rock, Mercury, Nevada pula, suhu minimum 28.9 darjah Celsius menyamai rekod 2018. Amaran cuaca panas berkenaan berkuat kuasa sehingga Ahad malam, manakala suhu melebihi purata dijangka berterusan hingga minggu depan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India. Pasangan bergu negara Erin Chia Soho Yik akur dengan kekentalan bergu China Liang Wenkeng Wang Shang apabila tewas 17-21 dan 16-21 dalam tempoh 35 minit. Untuk rekod, Erin Chia dan Ho Yik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Beralih ke sukan Malaysia Sukma Selangor, atlet Muay Thai Sarawak Amelia Lin Ghazali Zulfikar atau lebih dikenali sebagai Mia Ghazali meraih emas dalam acara Muay Thai Wanita 42 hingga 45 kilogram menewaskan wakil Johor Damia Husna Azian dengan keputusan tipis 34-33. Mia meneruskan tradisi kemenangan selepas tiga orang abangnya Elias Ghazali, Johan Ghazali dan Mikael Ghazali turut pernah mengungguli pingat emas buat Sarawak dalam acara Muay Thai di Sukma. Tahap kejayaan penganjuran Sukma Selangor 2026 tidak seharusnya diukur berdasarkan kemeriahan majlis semata-mata. Sebaliknya, perlu mengambil kira prestasi atlet, kelancaran pertandingan dan semangat kesukanan sepanjang temasya berlangsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, pelbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam menilai tahap kemeriahan sesebuah penganjuran termasuk keadaan geopolitik. Menurutnya, konsep penganjuran yang lebih sederhana pada edisi kali ini juga selaras dengan titah Sultan Selangor supaya aspek kesederhanaan diberikan penekanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan Thailand bergolak, rakyat Malaysia disaran berwaspada. 728.5 juta ringgit perkasa kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih kekal setia bersama dengan Has dalam segmen ekspresi jam yang terakhir. Pendengar semua, pernah tak kita terfikir dalam sesebuah organisasi? Adakah pekerja dinilai berdasarkan prestasi atau sekadar sejauh mana mereka nampak? Hakikatnya tidak semua sumbangan pekerja berlaku di hadapan mata. Ada yang bekerja di belakang tabir, menyelesaikan masalah, membantu rakan, mengurus tugasan tambahan dan memberi impak besar tanpa banyak bercerita. Sebab itu, sistem penilaian prestasi perlu objektif, telus dan berasaskan bukti, bukan sekadar keterlihatan atau persepsi. Itu juga soal kenaikan pangkat. Kriteria perlu jelas dan konsisten supaya pekerja tahu apa yang diperlukan untuk berkembang dalam kerjaya. Dan yang paling penting, pekerja perlu ada ruang untuk bersuara. Organisasi yang sihat bukan organisasi yang tiada kritikan, tetapi organisasi yang mampu menerima teguran dan memperbaiki kelemahan. Kerana apabila pekerja rasa dihargai, dinilai secara adil dan selamat untuk memberi pandangan, potensi mereka lebih mudah berkembang. Akhirnya, kejayaan organisasi bukan hanya pada angka dan sasaran, tapi pada sejauh mana ia mampu membina kepercayaan, mengekalkan bakat dan mengangkat potensi manusia di dalamnya. Ha, renung-renung kan? Terus bersama dengan Has, kita layan dulu lagu daripada Real Expedisi, Segar Dalam Ingatan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan nak buat tampi atu je. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu je. Kau
2: ya, potih-potih itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan tu pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada potih kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja segmen ekspresi bersama dengan Has. Terima kasih kerana sudi menemani saya malam ni. Semoga segala perkongsian dan lagu-lagu yang disajikan menjadi teman buat anda. Anda ada salah silap atau terlanjur kata sepanjang bersiaran, saya mohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya tinggalkan anda dengan lagu dendangan daripada George Michael, Careless Whisper, untuk menemani malam anda. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, 24 Ogos 2026, hari Isnin bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan malam ini saya Izzy, saya kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 12:30 malam ini, dan hari ini saya akan teman anda hingga ke pukul 3 pagi, dan bermula pukul 3 pagi nanti Amira akan mengambil alih sehingga ke pukul 6 pagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi yang telah pun bersama anda dalam Nasional Malam, iaitu Aida Jia yang telah pun teman anda sehingga ke pukul 12:30 malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja dalam perjalanan balik, hati-hatilah memandu, tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, kalau perjalanan tu jauh, berehatlah sekejap. Yang penting anda tu sampai ke destinasi dengan selamat. Dan buat yang ketika ini mungkin baru nak memulakan tugasan, nak mencari rezeki dan juga sebagainya, yang bekerja shift malam macam saya, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan semacam biasa, kalau ada yang nak kirim salam ataupun nak sampaikan ucapan kepada keluarga, kepada pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang sedang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan sebentar lagi. Dan untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, kita akan mulakan persembahan kita lah dengan lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, saudara, ada lagu yang kita dengar sebenarnya adalah untuk hiburan, dan ada pula lagu yang bila dimainkan terus membawa kita kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup. Begitulah dia dengan lagu Penawar Rindu daripada Abbot tadi. Rindu tu sebenarnya unik, ya. Semakin kita cuba untuk lupakan, kadang-kadang tu semakin kuat rindu ini datang dalam ingatan. Dan kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa pun, cuma dengar satu suara, satu nama atau satu kenangan pun dah cukup untuk membuatkan hati kembali terasa rindu. Jadi apapun yang sedang anda rindukan malam ini, semoga rasa itu menjadi satu kenangan yang indah, bukan sesuatu yang membebankan. Okey, sambil-sambil itu juga ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan hari cuti umum besok. Berita palsu mengenai cuti umum di Selangor. Jadi Menteri Besar Selangor, Dato' Seri Aminuddin Asari menegaskan hari inilah, ya, hari ini Isnin 24 Ogos kekal sebagai hari bekerja di negeri itu. Ia susulan penyebaran poster palsu yang mendakwa kerajaan negeri telah pun mengisytiharkan cuti umum sebenar kejayaan kontijen Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Dan Aminuddin juga berkata sebarang pengumuman rasmi berkaitan cuti umum peristiwa sekiranya ada akan hanya dibuat pada majlis penutupan Sukma pada pukul 8 malam ini. Dan insyaAllah, katanya, sebarang pengumuman rasmi berkenaan cuti umum hanya akan dibuat pada majlis penutup yang bermula pada pukul 8 malam 24 hari bulan itu, malam nantilah. Oleh itu, sila ambil maklum bahawa poster yang telah tersebar sebenarnya adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Beliau turut memuat naik poster yang sedang tersebar yang dengan perkataan palsu yang tertera pada imej tersebut. Nah, ini satu yang anda perlu sedia ambil maklum lah, ya. Jangan terpengaruh dengan poster-poster palsu. Sentiasa dengar berita-berita yang sahih dari sumber-sumber yang sahih. Okey, geng burung hantu, untuk malam ini kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari Search dengan Gadisku. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: 1.13 minit pagi ketika ini, hampir dah pagi-pagi ni, boleh tersasul lah sikit-sikit tu, biasalah eh. Okey, dah 1.13 minit pagi hari ni, 24 Ogos 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Easy temankan anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun mengirimkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Nenek Ani, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS dari Kuala Terengganu, Kak Ita Chot seperti biasa dari Ipoh, Perak. Selamat tengah malam semua, moh koma dengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih Kak Ita kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Ada juga lain-lain, ada Abang Muhammad Yusof, katanya semoga DJ sehat selalu, bertukar di Radio Nasional FM terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Ada Princess Sue juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada Ninda Wahida, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam semua sahabat geng GBH. Ada Muhammad Azharun, selamat bertugas di National GBH. Semoga terus bersemangat menghiburkan semua pendengar setia dengan seleksi lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Abang Razak Balangi juga, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas di National GBH 12.6. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Ada Ramlah Din juga mendengarkan kami ketika ini. Ada juga sahabat kita Ebliana Rosliana Lia, salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkuru Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam kedamaian, salam sejahtera, salam sayau, salam pengirindu Marwan Menua Nangai semua kita. Yang ni bahasa etnik Iban eh. Saya bacakan kalau nak ni, apa khabar semua, nama berita mana, baik, semoga kita baik selalu dan selamat menjalankan tugas kepada saudara Abah Izi yang memang paling hebat dan terbaik, buat semangat berpesa di konti Radio Nasional FM, mantap katanya. Ada Abdul Jalil Tahir juga, ada juga Rohatun Atun, selamat bertugas. Nur Isa juga mendengar dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, Nasional FM sentiasa terbaik. Terima kasih kepada anda yang dah pun kirimkan ucapan-ucapan. Selain itu juga ada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Ita Chok juga bersama dengan saya di TikTok. Ada Ainun Manisa, ada juga Big Bro, Kak Black N, ada Abang Black and like, dan juga Fikri 92, Sweetie 08, Shushu, ramailah yang pagi ni dah pun bersama dengan saya di TikTok. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya sehingga ke pukul 3.6 pagi nanti dalam GBH Geng Burung Hantu. Okey, untuk jam ini saya nak bawakan lagu-lagu dari era retro 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan anda lah. Okey, kita nak terus layan lagu ini, lagu dari Zaitun Sameon, Menada Impian, Nasional FM sentiasa di hati.

kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itulah tadi persembahan dari Skoin, Rindu Rinduan Jadi Kenangan, membawa kita ke pukul 1.50 minit pagi ketika ini. Jadi bila bercakap tentang rindu ni, ada masa rindu tu datang tanpa kita minta kan. Tiba-tiba kita teringat dekat seseorang, seseorang yang pernah kita dengar, pernah pada senyuman, yang pernah menenangkan kita, pada satu kenangan yang sampai hari ini masih lagi tersimpan kemas dalam hati tu kan. Rindu tu kadang-kadang boleh katakan unik juga. Kita boleh cuba sibukkan diri, kita boleh cuba nak lupakan, tapi ada satu waktu, ada satu ketika tu kita nak mengembalikannya semua, kita nak melupakan tu sangat-sangat susah lah. Dan mungkin malam ini ada antara anda yang sedang merindui seseorang, seseorang yang jauh, mungkin juga seseorang yang sudah lama anda tak temui, seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Untuk anda yang sedang merindu, biarlah lagu tadi tu menemani rindu anda dan dapat mengubat rindu. Okey, sambil-sambil itu juga, kepada anda yang nak, masih lagi yang nak menghantarkan ucapan-ucapan, dah boleh terus hantarkan ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Yang nak bersama-sama dengan saya, mungkin ada topik perbincangan yang nak dibualkan, boleh terus ke TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Di situ kita buka laluan untuk kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Mungkin ada hujung minggu ini apa aktiviti yang anda lakukan, mungkin ada berlaku sesuatu yang menyebabkan anda rasa sedih, rasa gembira. Boleh, tak ada masalah untuk kita sama-sama kongsi di ruangan TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Sambil-sambil itu, kita nak dengar lagi antara lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang menyentuh perasaan yang mungkin bagi setengah orang. Dan ini lagu dari Wali Band dengan Doa Untukmu Sayang. Terus kekal bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik dengan Lagdi Badi Ajani Hey, lagu yang dipetik dari filem Kush Kush Hota Hey pada tahun 1998. Dan komposer untuk lagu ini ialah Jatin Latif. Dan sedikit informasi tentang lagu ini yang saya dapat baca tadi. Lagu ini sebenarnya menggambarkan pertemuan kembali yang penuh emosi dan juga romantis antara karakter Rahul yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Anjali, iaitu Kajol, setelah bertahun-tahun terpisah semasa sejak kuliah. Dan ini juga menjadi salah satu soundtrack yang paling ikonik juga lagu ni pada tahun 90-an. Ramai juga rakan-rakan kita di TikTok yang terhibur dengan lagu-lagu ini. Katanya ada Kak Ita, kita nak berguling-guling atas katil dengan lagu ni. Jangan dah pukul 2:18 minit pagi dah ni. Takut nanti jiran-jiran terbangun pula kan. Dia kata kenapa lah yang tengah bising-bising menggolik-golik atas katil dengan bunyi-bunyi tu kan. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ni. Kita nak kembali ni antara lagu-lagu yang mengimbau kenangan jugalah kan. Ini lagu dari kumpulan Dinamik dengan Di Antara Gadis. Teruskan bersama kami. Jom kita layan Nasional Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 2.32 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Geng Burung Hantu. Saya Izzy temankan anda untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026, hari Isnin. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan ucapan-ucapan. Mungkin saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. Nanti saya akan balas di ruangan komen di Facebook nanti. Ada Osman juga, Biah-Biah, saya itu ada juga Jordan Jimmy Tanggai dari Singapura hadir buat geng-geng burung hantu yang belum tidur. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pagi ini. Ada juga Atok Merotai Kecil dari Johan Setia. Ini tempat saya ni, di Jalan Kebun Johan Setia. Ucapanku kepada lori bucin berhati di jalan, terutamanya Pak Samad, jom layan GBA. Ada Muhammad Muhaimin juga, katanya selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu. Raja Tun, Dr. Philip Maling, Ainul Jaffa juga, terbaik, mantap, syabas, layan lagu-lagu terkini dan juga retro. Masa Saleh, terima kasih. Muhammad Jasnimon, Juana Ahmadi, Rashidah Edi, Salih API, Hasna Hasrani, ada juga Pak Su Omar, Lin Roslinda, Syah Syaz, Santalia Berwas, Salih API, Ignas, Emma, Nani Ani, dan juga Nikmas, Janet Zai, Razak Balangi, Alfred Lamed, dan juga Daat Red, Ika Rikos, ramai lagi kawan-kawan kita PKA Amin yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Di ruangan TikTok juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya ketika ini. Blank N juga masih ada lagi, Mikayo Asmadi Radi, ada Ainun Manisa, ada juga sahabat kita daripada jauh juga yang daripada Sabah, Sarawak dan juga Singapura tadi yang turut mendengarkan kami pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Jom kita terus layan lagu ini dari New Boys, lagu yang boleh katakan menggamit memori jugalah di era tahun 90-an dulu dengan Hanya Tinggal Sejarah.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.

0: Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 2.49 minit pagi ketika ini, anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi ya. Kerana selepas ini Mira akan mengambil alih siaran, menyambung siaran kita sehingga ke pukul 6 pagi nanti.

Dan kepada anda, kalau boleh saya kongsikan, mungkin ada yang merancang aktiviti nak ke Maha 2026. Kalau belum, inilah masanya untuk anda dan juga keluarga, rakan-rakan dan orang tersayang bersama-sama ke berkunjung ke acara agro terbesar yang penuh dengan pelbagai tarikan menarik. Maha ini nanti akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang. Jadi kalau tak datang, memang rugilah. Kena datang dan bawa pulang hasil produk agro yang menari. Anda boleh dapatkan pelbagai buah-buahan segar, sayur-sayuran, hasil laut, makanan tempatan, produk usahawan agro dan pelbagai lagi hasil berkualiti yang ditawarkan di satu lokasi. Malah pengunjung juga berpeluang untuk melihat sendiri perkembangan sektor pertanian, agro, makanan dan juga industri yang semakin berkembang di negara kita. Jadi jangan lupa, bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya tapping-tapping sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini Amira akan mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini Amira akan bersama dengan anda, dah pun siap sedia di luar sana, akan membawakan pelbagai hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk menemani anda pada hari ini. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: jam 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan penyampai Easy yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dah masuk jam 3 pagi, Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Jadi kita santai-santai saja untuk 3 jam akan datang. Kesana sini, langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari anda.

dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baru saja kita dengarkan Demi Cinta daripada Fabians. Hai, kalau dah namanya Demi Cinta kan, macam-macam kita sanggup buat. Ada yang sanggup berkorban, sanggup bertahan, dan ada juga yang sanggup menunggu. Tapi kalau yang menunggu tu, kena tahu juga sampai bila kita nak tunggu kan. Jangan sampai kita dekat sini setia menunggu, tapi dia dekat sana langsung tak tahu yang kita tengah menunggu ni kan. Apapun, kalau kita sebut tentang menunggu ni, memang kena sangat dengan lagu yang saya akan mainkan untuk anda selepas ini. Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu daripada UKIS. Nasional FM, sentiasa di hati.

Satu nama tetap di hati daripada I. Baru saja kita dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita sebut tentang satu nama yang tetap di hati ni, mesti masing-masing ada satu nama yang terus terlintas di fikiran, kan? Tak semestinya pasangan, boleh jadi ahli keluarga, rakan-rakan atau seseorang yang pernah tinggalkan memori tak kisahlah pahit atau manis dalam hidup kita. Tapi Mira nak pesan satu saja pagi ni, tak kisahlah siapa pun nama yang ada dalam hati anda semua sekarang, pastikan Nasional FM pun ada satu tempat yang khas dalam hati anda semua, okey? Sebab kami di sini akan terus menemani anda dengan lagu-lagu dari satu generasi ke satu generasi. Dan daripada satu nama yang tetap di hati, kita beralih pula kepada satu nama yang cukup manis untuk disebut, Juwita. Selepas ini kita layan Juwita daripada Salim, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tung Pakasih dan Tuan Setia kita, negeri kita ini, ding dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa.

Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, kadang-kadang nak rasa bahagia ni tak perlukan benda besar pun kan. Ada hari kita dapat makanan yang kita mengidam pun dah cukup. Ada orang bila nampak gaji masuk, ya Allah indahnya dunia. Dan ada juga yang cukup sekadar dapat mesej dari seseorang yang ditunggu-tunggu pun dah cukup untuk membahagiakannya kan. Jadi Mira nak tahu, untuk geng burung hantu ni, apa satu benda kecil yang boleh buat anda gembira ataupun mood anda menjadi lebih baik? Cuba kongsikan dengan Mira di

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Janji daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Bila kita sebut tentang janji ni, memang mudahlah nak buat kan? Memang mudah nak berjanji dengan orang. Tapi nak tunaikan tu yang kadang-kadang agak mencabar ya. Jadi kalau kita dah berjanji dengan seseorang, cubalah untuk pegang pada janji itu. Jangan main-main dengan janji. Jangan hari ni janji lain, tiba-tiba esok ceritanya lain pula. Tak jadi pula janji tu. Tapi Mira pun ada satu janji untuk pagi ni. Mira janji akan terus temani anda sampai jam 6 pagi nanti. Jalan kadang kalau anda masih berjaga ataupun seperti rakan di TikTok saya sekarang, ramai yang sedang menyiapkan juadah nasi lemak lah, kuih semua. Sampai kecoh liu-liu saya ya. Membaca nama-nama kuih yang disebut dalam TikTok ni. Jangan ke mana-mana. Kita teruskan pagi ini bersama-sama. Dan selepas ini, lagu khas untuk semua gadis Melayu di luar sana. Kita dengarkan Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Itu dia pening. Tajuknya lagu tu tajuk pening ya. Bila kita sebut pening ni, saya rasa masing-masing ada benda yang boleh buat kepala kita ni berpusing, pening. Ada yang pening fikir kerja, ada yang pening fikir duit, ada juga yang mungkin pening bila mesej yang dah hantar nampak dua tik tapi balasan tak kunjung tiba. Yang tu bukan pening saja. Mulalah buka balik mesej tu kan, tengok saya ada salah cakap ke kan. Tapi jangan pening lama-lama. Kita nak tukar sikit topik kepada sesuatu yang lebih menyenangkan hati, insyaAllah. Saya nak tanya, Mira nak tanya, siapa paling comel dalam hidup anda? Pasangan, ahli keluarga, kucing, atau anda sendiri? Jika jawapannya anda sendiri paling comel, saya suka keyakinan itu. Tak perlu tunggu orang lain puji, kita sendiri puji diri sendiri kan. Daripada lagu pening, kita teruskan dengan lagu seterusnya, Paling Comel.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira, manja manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, masa sekarang ni mungkin ada yang dah mula menguap. Jadi saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai menguap. Anda tahu tak, menguap pun boleh berjangkit. Kadang-kadang kita tak perlu tengok orang menguap pun. Dengar orang bercakap tentang menguap, baca perkataan menguap pun dah boleh timbul rasa nak menguap. Ni saya dah bagi tahu, dah sebut perkataan menguap banyak kali ni. Ada tak yang dah mula rasa nak menguap tu kan? Kalau betul anda sedang menguap, jangan salahkan saya pula. Mungkin badan dah mula bagi hint atau petunjuk yang anda perlu berehat. Jadi siapa yang perlukan rehat, pastikan rehat secukupnya sebelum anda mulakan hari anda untuk pagi esok dengan lebih bertenaga. Tapi kalau ada yang masih mungkin bekerja ataupun memang perlu berjaga hari ini, jangan risau, Mira sentiasa menemani anda. Kita akan terus menghiburkan anda sampai jam 6 nanti di National FM, sentiasa di hati.

Itu dia, kembali senyum. Sentiasa senyum dengan Nasional FM. Sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Okay, Mira nak tanya geng-geng burung hantu ni. Pernah tak anda rasa satu hari tu semuanya macam tak kena? So benda macam tak jadi je. Benda yang kita rancang tak menjadi. Mood, emosi pun entah ke mana. Pendek kata macam ibarat ada gerhana lah. Sekejap, pendek kata macam gerhana sekejap lah dalam hidup kita tu kan. Tapi kalau difikirkan, gerhana ni pun bukan selamanya kan. Dalam gerhana tu sampai waktunya cahaya pun akan muncul. Sama juga seperti hidup. Kalau ada sesuatu yang kurang menjadi untuk anda hari ini, emosi tak tentu hala, jangan biarkan satu perkara itu

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang dah pun masuk jam 5 pagi. Kadang-kadang bila kita tengok jam ni macam baru sedar. Cepat betul masa berlalu kan? Cepat betul masa berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Mungkin ada benda yang kita dah rancang. Mungkin ada yang dah tercapai, tapi mungkin ada juga yang masih tertangguh. Tapi tak mengapa kalau perjalanan kita sedikit perlahan. Yang penting masih bergerak. Kalau pagi ini anda sedang cuba untuk memulakan sesuatu yang baru ataupun memulakan sesuatu semula, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan untuk satu jam terakhir ini, saya Mira masih ada untuk menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

SWT merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul abda attaqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mencintai hamba yang bertakwa. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah tu. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian, inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, ada apa? Penting sekali nampaknya. Orang tersebut menjawab, benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya? Suaminya menjawab, benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup. Kalau kita hidup berjiran, kalau dulunya jiran rajin berkongsi kuih, bertukar piring kan. Hari ini dia bagi kuih, bagi gulai, ada buat bubur lebih, berkongsi. Itulah juga antara keikhlasan yang meletakkan besarnya adab berjiran. Jiran yang susah, kita cuba bantu. Jiran yang tak mampu nak pergi ke hospital, kita mampu menolongnya. Kita tak nampak ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang mengganjarkan sebaik-baiknya buat kita, tetapi dapat kita rasai bila mana perasaan manusia itu benar-benar adanya itqan, adanya takwa kepada Allah, adanya kasih, adanya sayang, maka terpupuklah satu jalinan silaturahim yang berkekalan. Inilah juga antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 7, di dalam maksudnya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah
menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Inilah kita minta. Kita minta dalam duha kita, yang jauh biar dekat, jika daripada perut bumi keluarkanlah. Inilah kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keikhlasan orang, cubalah kita hari ini meletakkan benar-benar keikhlasan kehidupan kita ni. Sekurang-kurangnya seorang ayah ni memang dia ada ego dia tinggi. Seorang lelaki, seorang ibu adanya sifat yang benar-benar dia ni leader kan. Bila jadi pemimpin dia akan keras. Tetapi hari ini saya bukan ingin mengajak semua menangis, tetapi cubalah muhasabah balik diri kita sejauh mana kekuatan kita hari ini. Dan juga kita menangis bukan kita lemah, tetapi kita menangis inni khauf, kita takut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada juga dosa yang kita lakukan tak mampu lagi kita nak bersihkannya, tak mampu lagi kita nak clearkan lagi dalam kehidupan kita. Moga inilah manfaat dan juga peringatan yang membawa kita ke jalan yang benar, jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mungkin doa ini rajin kita aminkan, tapi cuba kita amalkan pula. Kita sama-sama amalkan dan kita terapkan dalam diri kita. Sesuatu yang baharu perlu dipikul dan juga perlu dibawa pada seseorang manusia itu bila adanya pembaharuan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan juga kekayaan hati. Kita banyakkanlah, tuan-tuan. Apa tuan-tuan baca dalam solat pun tuan-tuan dah banyak dah berdoa, tetapi mungkin kita kurang untuk fahami dia. Kita duduk antara dua sujud, bila kita duduk antara dua, kita pun dah baca dah Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Itu antara dua tahiyat yang kita duduk, kita dah baca dah. Lepas kita dah baca, kita cuba fahamkan, kita minta ampun pada Allah. Inilah merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Lais Al-Samarqandi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun min kunuzil bir, kitmanun sadaqah wa kitmanun waj' wa kitmanun musibah." Maksudnya, tiga perkara termasuk dalam khazanah ketaatan: menyembunyikan sedekah, menyembunyikan penyakit dan menyembunyikan bala musibah. Alhamdulillah. Apa yang tuan-tuan, apa yang sedang berdengar, hari ini saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan dengan sedekah yang kita kongsikan, itulah yang Allah nampak. Biarlah sejauh mana pun kita berkongsi, tetapi Allah tahu apa yang niat kita yang mendalam untuk kita melakukan kebaikan. Hari demi hari manusia akan berubah. Berubah dari segi faktor umur, berubah dari segi fizikal dan berubah dari segi bagaimana yang buruk terus jadi baik. Alhamdulillah. Kalau yang baik, teruskan kebaikan. Moga kebaikan ini membawa kita salah satu wadah perjuangan, wasilah kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Asy-Syafi'i berkata, perkara yang paling mulia ada tiga. Pertama, merasa kaya walaupun hartanya sedikit. Kedua, wara' ketika sunyi, iaitu duduk bersendirian. Dan ketiga, perkataan yang hak, iaitu benar, yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya atau ditakutinya. Inilah perlu kita terapkan dari diri kita. Moga inilah apa yang dikatakan sebagai satu wadah permulaan awal manusia kepada kebaikan, mampu membawa dia baik sehingga akhirat yang kekal abadi. Akhir sekali, Al-Mughirah Ibn Syu'bah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, bagaimanakah tingkatan para penghuni syurga yang paling rendah? Tuhan menjawab, seseorang datang setelah semua penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Orang itu berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin? Kerana manusia sudah berada di tingkatannya masing-masing dan mereka menerima apa yang telah diberikan kepada mereka.
Dikatakan kepadanya, apakah kamu reda mendapatkan seperti apa yang dimiliki seorang raja di dunia? Orang itu menjawab, aku reda wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu. Kemudian yang seumpamanya lagi dan yang seumpamanya lagi, yang seumpamanya lagi. Itulah tiga kali yang ditekankan kepada kita. Dikatakan pada kali yang kelima, aku reda wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu dan 10 kali ganda daripadanya, dan bagimu apa jua yang kamu ingin dan apa yang kamu suka. Orang itu berkata, aku reda wahai Tuhan. Jadi keredaan manusia seiring dengan apa yang telah dilakukan. Itu sebab sebelum nak tidur, sayang, abang, kita minta maaf sama-sama. Sama-sama kita maafkan semua orang di luar sana. Kita ikhlaskan niat, moga-moga ada yang baik, barulah baca doa. Lepas tu kita selawat Ibrahimiyah. Dalam keadaan tidur yang nyenyak, dikongsikan sebagai satu kebaikan. Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, bagaimana pula tingkatan syurga itu paling tinggi? Tuhan menjawab, mereka inilah orang-orang yang kuinginkan. Aku menanam kehormatan mereka dengan tanganku, dan aku pula yang memberi tanda padanya yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati seorang manusia pun. Allah sentiasa welcoming kita. Marilah ramai-ramai jadi baik. Antara sifat ini di dalam kongsi yang dikongsikan, sifat hamba yang disukai Allah ini menjanjikan bahawa syurga yang kekal abadi buat kita semua. Pertama sekali diingatkan pada kesimpulan akhir bahawa pertamanya adalah ketakwaan. Letaklah ketakwaan manusia sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana ketakwaan itu mampu membawa manusia hari ini kepada kebaikan. Moga kebaikan ini seiring dan berdiri tegaknya kita bersama di dalam ruangan saf, berdiri tegaknya kita menghadap Ilahi, usalli lillahi ta'ala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ini benar-benar kita letakkan kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga manfaat kebaikan ini berterusan buat kita semua. Dan akhir sekali, janganlah lupa, banyakkanlah kita dengan berdoa. Mungkin doa yang ringkas mampu untuk membawa kita ke syurga yang kekal abadi, dan juga mampu diampunkan segala dosa-dosa kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk sentiasa mengingatimu. Kita pohon pada Allah untuk sentiasa berterima kasih kepadamu, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah, untuk memperelok ibadahku. Kita mohon Allah juga bantu, tuan-tuan. Mungkin kadang-kadang kita dah nak tersasar, tergelincir pada jalan yang diradai. Cuba kita patah balik dan kita lakukan balik laluan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana benar, ihdinas siratal mustaqim, insyaAllah itulah janji yang membawa kita ke jalan yang benar dan juga syurga yang kekal abadi. Moga perkongsian yang baik ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita sampaikan. Moga Allah merahmati kita semua. Perjumpaan kita pada kali ini, akhir kalam, mari kita sama-sama mengaminkan doa. Moga ada doa yang termakbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mengubah kehidupan kita kepada ke arah kebaikan. Allahumma

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 24 Ogos 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, iaitu pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29. Dan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alostar Kedah 6.3 dan Kanga Perlis 6.3 minit pagi. Tak terasa sudah 3 jam kita bersama dari jam 3 pagi tadi dan sekarang sudah menghampiri jam 6 pagi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sepanjang Geng Burung Hantu pagi ini. Yang dengar dari awal, yang baru dengar di pertengahan jalan, semuanya saya hargai. Semoga pagi yang bermula ini membawa perkara yang baik, dipermudahkan segala urusan dan apa saja yang anda rancang berjalan seperti yang diharapkan. Saya undur diri dulu. InsyaAllah jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti, Geng Tiga Suara yang akan menemani anda. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ilmiahul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu, benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fis

0: mi'atu habbah sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah, tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah, tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila, tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan. Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan. Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni, tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu, gaji dia mungkin minimum sahaja. Tetapi sebab dia sentiasa tolong, mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan, RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu, bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain dia, dan kepadanya kami akan...
1: Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum, dengar FM ingat sampai bila-bila. Semestinya anda sedang mendengarkan siaran ini pada frekuensi 92.6 dalam segmen Rada Pagi. Bersiaran selama hari ini 4 jam ataupun 6 jam daripada pukul 6 hingga pukul 10 pagi. Okay? Jadi hari ini juga merupakan Isnin 24 Ogos 2026 juga bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sebentar tadi juga tepat pada waktu 6.1 minit telah pun berkumandanglah azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi bagi anda semua yang berada di kawasan berdekatan, selamat menunaikan solat fardu. Jadi kalau nak kongsi apa-apa dekat Amar, terus saja ke talian WhatsApp konti kami 0126 03 06 03.

0: si Malu lah pai ye ni kata ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngaling-ngalihan lah dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak nak cari. Dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: yo.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih Radio Negeri FM.
0: Lahai kosak ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, Menteri Girlfriend ingat sampai bila-bila. Dan pada waktu ini, Amar menemani anda dalam segmen Radar Pagi. Dan untuk ini pun, Amar nak kongsikan info cuaca untuk anda semua yang berada di Negeri Sembilan lah secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat seperti biasa daripada laman web rasmi Met Malaysia, hari ini mereka meramalkan sebelah pagi, petang hingga ke malam dijangkakan tiada hujan. Jadi itulah dia ramalan cuaca di Negeri Sembilan hari ini kan. Jadi untuk anda semua yang sedang memandu tu ataupun baru saja mendengarkan siaran Negeri FM, sekali lagi terima kasih diucapkan.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sama makan lah buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Potek-potek itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negro FM ingat sampai bila-bila. Dan sebentar lagi pun tepat pada waktu 7 pagi, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-samalah kita ikuti isu ataupun berita semasa menerusi utama 7 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi 92.6 Negro FM ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Nika FM ingat sampai bila-bila. Sekali lagi kami ucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Dan terima kasih kerana memilih siaran Nika FM berwaktu ini, semestinya di frekuensi 92.6. Dan Amar menemani anda dalam segmen Radar Pagi. Semestinya untuk hari ini kan, Isnin 24 Ogos 2026, juga bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan kami di Nika FM pun sentiasa mendoakan agar urusan anda sepanjang hari ini dipermudahkan. Dan terima kasih kerana memilih siaran ini sebagai peneman anda ketika memandu. Dan seperti biasalah, kalau nak kongsikan apa-apa dekat Amar pada pagi ini, boleh hantarkan ucapan ataupun apa-apa info yang anda nak kongsikan. Kalau rasa bermanfaat, boleh teruslah seperti biasa ke nombor 012-603-0603. Jadi ucapannya tak kisahlah, nak hantarkan bentuk teks ataupun voice note sekalipun, okay? Jadi terus kekal anda semua, jangan ke mana-mana, hanya di Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, meninggal family ingat sampai bila-bila. Dan untuk waktu ini pun, nama nak kongsikan sedikit info mengenai sukan Muay Thai di peringkat Sukma kan. Sebab baru-baru ini, koleksi emas keluarga Ghazali di pentas Sukma menjadi lengkap lah apabila Mia Ghazali meneruskan tradisi keluarganya lah dengan menjuarai acara Muay Thai wanita kategori 42 hingga 45 kilogram di Sukma Selangor 2026. Wow, tahniah kan. Jadi menurut laporan daripada media, Mia memastikan pingat emas menjadi milik kontijen Sarawak selepas menewaskan wakil Johor iaitu Damia Husna Azian menerusi kemenangan tipis 34-33 dalam pertarungan sengit yang hanya dipisahkan dengan satu mata. Dan kejayaan emosi itu melengkapkanlah rentetan emas keluarga Ghazali di pentas Sukma selepas Elias Ghazali dan Johan Jojo Ghazali masing-masing merangkul emas pada edisi 2022, diikuti juga dengan Mickey Ghazali pada edisi 2024. Dahsyat kan. Macam dulu kalau sukan badminton, kita ada keluarga Sidik kan. Jadi untuk sukan Muay Thai, kita ada keluarga Ghazali. Memang dahsyat lah. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, akan ada lagi info yang lebih menarik untuk Amar kongsikan kepada anda. Jadi terus di 92.6 Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negara peringkat sampai bila-bila. Dan sedar tak sedar kan, sebenarnya kita lagi tinggal seminggu tau untuk menyambut Hari Kemerdekaan Negara kita yang ke-69, yang semestinya jatuh pada tanggal 31 Ogos ini. Dan juga cubalah kita luangkan masa, termasuk di Yama juga, untuk kita ingat-ingatkanlah diri kita yang nikmat keamanan dan juga kebebasan yang kita kecap hari ini bukan datang sekelip mata tau, kerana ia diisi dengan titik peluh dan pengorbanan pahlawan dulu. Jadi apa kata kita mulakan hari ini dengan senyuman yang lebih lebar, kibarkan semangat mereka dan teruslah kita bangga jadi anak Malaysia. Jadi sekarang ni jom kita terus dengan lagu seterusnya daripada Kimi Kimo, Lucas Sikta, Ben Zulu dan Psycho Mantra dengan lagunya Rahsia Petua.

0: pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jabar.
2: Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila.
1: Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.